0: dekat seorang wanita bila dah suka.
1: Bila dah suka.
0: Maksudnya suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
1: Pidichiruka.
0: Betul.
1: Pidichiruka.
0: Betul.
1: Dah dapat dah. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
0: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
1: Yanaka.
0: Yanaka maksudnya saya.
1: Saya.
0: Unai maksudnya awak.
1: Unai.
0: Pidichiruka.
1: Pidichiruka.
0: Saya suka awak.
1: Saya suka awak. Gitu. But sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
0: Yang pedih kadang-kadang, Mayirko.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

0: Cuba Jadi Aku. Lagu dia dengan Nadira ini antara lagu baru di Johor FM. Bawa kita ke 8.20 minit pagi.
1: Ya, okey. Cuma tinggal lagi yang ni lagu dia yang terbaru ni. Mm-hmm. Tidak seperti lagu dia yang sebelum ni. Yang macam... lagu ni dalam keadaan tenang sedikit lah. Itu juga.
0: Tapi masih lagi nada tinggi lah.
1: Nada tinggi.
0: Kita tak boleh nyanyi tenang-tenang lah.
1: Sama juga macam Aina Abdul. Kan
0: Sadis.
1: Lagu yang terbaru ni dia tak seperti lagu yang sebelum ni. Dia dalam keadaan sangat-sangat tenang.
0: Sebab saya rasa mungkin dia nak orang ramai turut menyanyikan lagu ni bersama-sama. Jadi senang nak karok lah orang kata.
1: Tak adalah baik. Sampai tegang urat leher eh. Bukan eh.
0: Baik, kira ini daripada rakan kita ini. Katanya salam Suzy juga Jiha. Brazil kalah. Kena balik Brazil kan. Saya juga kena balik dari kedai mamak. Balik rumah kan. Apa kena sejam lama? Apa kena mengenai Brazil kalah dengan
1: dia sokong Brazil ke?
0: Dia sokong Brazil. Dah kalah dah. Dah boleh masuk gua
1: dia. Ini mesti dia ikut siapa-siapa aja ni. Dia tak tengok, kata dia ikutlah siapa agaknya. Tak, okey, orang tu sokong Brazil, dia pun sokong Brazil agaknya.
0: Ini Kak Disri Medan ucapan untuk semua pendengar Johor FM, Maruf Permata, Kak Jainah Jaimah Ramli, Maruf Apalan, Mesti Now, Jan Razmin, Abdul Majid, Waknah, Kak Ros Ismail, Ismail Musa, Pak Wan, Mami dan semua yang mendengar Johor FM ketika ini. Dan ini saya lama gila tak dengar nama dia ni.
1: Aha, siapa tu?
0: Cik Dola Sport kita.
1: Okey.
0: Kan, kalau tak, dia suka macam gaya cakap dia, dia ada gaya cakap yang tersendiri. Katanya selamat pagi untuk semua, untuk orang baru, Wak Mun, Mak Mah, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Wan Wajah tak nak. Di Paris Sebadan, Din Habib Puteri, Damana Asmah Malik. Juga katanya saya sayang semua DJ-DJ Johor FM. Yelah tu.
1: Biasanya dia akan hantar WhatsApp tu macam karangan.
0: Yelah.
1: Panjang
0: sayang,
1: kebo.
0: Sayang tapi tak setia macam mana? Boleh ke? Boleh diterima ke dengan Suzy?
1: Dia sayang tapi
0: dia tak setia?
1: Tak setia. Boleh juga kot. Sebab ada je orang yang dia macam contohlah. Contoh paling dekat sayang Johor FM. Tapi dengar kan pukul 8. Sekejap lagi kan alih siaran lain.
0: Lepas tu bila bertugas? Adalah hari-hari ni. Ini ke? Tak dengar. Tak dengar. Tiba.
1: Itu contoh lah.
0: Contoh. Anda bukan anak-anak. Orang lain.
1: Nanti kita akan kongsikan juga. Lain-lain info. Mungkin ada perkongsian berkenaan dengan tips ke. Selain daripada cerita bola lah kan. Selain daripada cerita bola. Tapi untuk cerita bola nanti insyaAllah secara terperincinya. Tidaklah secara terperinci mana pun. Untuk jam yang seterusnya.
0: Terus dengarkan. Kita ada lagu baru lagi. Gini, Awira, April Rosa dan juga Halim. Gila.
1: Ini memang
0: saya pertama kali dengar lagu ni, saya cakap, dia punya vocal range tu memang yang...
1: Ini semua high pitch ni.
0: High pitch ni. Nak dengarkan lagu ni, jangan jadi gila. Terus dengarkan.
1: Johor FM.
0: Permata Selatan.

0: Hoi.
1: Juara Film Pantai Selatan terkejut kita. Tanya 8.34 minit pagi. Jihad dan Sil masih lagi di bilik siaran ketika ini.
2: Okey. Kalau kita tinjau ataupun tengok TV ketika ini, ini perlawanan siaran ulangan. Mm-hmm. Kalau ada di kalangan peminat bola sepak terlepas perlawanan, anda boleh je terus pergi dekat RTM Click. Untuk siaran Piala Dunia, dia bukan fokus kepada TV OK saja.
1: TV Sukan,
2: TV 1 dan juga TV 2. Yeah. Okey? Ha, dia ada beberapa channel dekat situ. Kalau misalnya anda anda dapat maklum yang perlawanan ini ada live tapi tak ada pula dekat TV OK, pergi dekat TV Sukan ataupun TV 1 ataupun TV 2.
1: Ya, yeah, baik. So, saya suka makan ikan.
2: Suka.
1: Okey. Sebenarnya kita setidak-tidaknya bagi satu, orang kata menambah vitamin, juga mineral, juga sumber-sumber lain dalam badan kita ni, kita memerlukan dua hidangan ikan seminggu. Ianya lebih-lebih lagi kepada untuk anak-anak yang baru nak membesar.
2: Okey.
1: Baik. Kadang-kadang orang cakap tak apalah kita tunggu, kita beli ikan salmon. Salmon mahal, kaya dengan aki. Tapi sebenarnya tahu tak, ikan kembung, ikan sardin, ikan selayang, ikan selar dan juga ikan tamban, ia juga mempunyai omega 3 yang bagus untuk anak-anak membesar. Tak perlu nak tunggu ikan salmon, tak perlu nak makan suplemen tambahan jikalau anda mengambil hidangan ikan cukup. Kadang-kadang kita macam nak tunggu, tak pula ai tak makan ikan-ikan biasa ni, ai makan ikan salmon je, tolong ya.
2: Tapi kalau makan sekarang ni, untuk yang rasa macam nak kata nak mungkin nak jadi macam T20, okey, nak level-level macam ikan salmon, boleh beli ikan sardin. Dulu ikan sardin ya betul murah, sekarang mahal. Satu tin, dan satu tin tu dalam dia dah kecil dah,
1: dah tak banyak isi kadang-kadang.
2: Dan ada dan juga untuk brand-brand tertentu, jenama-jenama tertentu, dah payah nak dapat satu tin yang besar. Semua yang kecil, bila yang kecil kita kena beli 3 ataupun 4 tin. Satu tin tu jejak RM10.
1: Ya, yeah, jadi kadang-kadang mereka ni memerlukan, ada orang kata tak apa, makan je all fish tu. All fish tu yang apa, suplemen minyak ikan tu.
2: Minyak ikan.
1: DHA dan juga EPA tu penting, dan ikan tempatan pun boleh jadi sumber yang baik. Sebab apa? Takkanlah anak kita boleh jadi pandai sebab makan ikan. Tapi makan sebotol je, bulan ni je beli. Bulan depan dah tak beli dah, jangan begitu. Jadikan ianya sebagai amalan. 2 minggu sekali adalah hidangan ikan.
2: Betul. Okay.
1: Hari ni ikan, esok ayam, daging, udang, ikan, sotong, ketam pun itu.
2: Tapi cerita
1: mega sangat tu.
2: Tapi cerita sebenarnya bersyukur dengan apa yang ada.
1: Betul.
2: Okey, dah itu je rezeki kita untuk hari itu. Kita terimalah seadanya. Sebab itu kadang-kadang kalau misalnya kita rasa kita tak mampu, kurang-kuranglah tengoknya TikTok. Kadang tengok TikTok buat sakit hati je, tengok orang mampunya beli makan apa, ketam, king crab tu.
1: Ya, betul.
2: Kita tak mampu kan.
1: Tak boleh mampu beli king crab. Makanlah ketam yang dalam plastik tu.
2: Tak apalah, bersyukurlah. Ceritanya bersyukurlah.
1: Bersyukurlah. Usop Munkir, Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma dan juga Ida Azrin dan Dan Manjo, adik saya, besok.
2: Oh ya.
1: Terus dengarkan. Jom.

0: Ya, lagu ni kan, hak mana yang nak baru cinta tu kan. Lagu ni lah duk nyanyi lagi-lagi.
1: Kan? Ya, saya nak kongsikan bersama dengan para pendengar. Ini berkenaan dengan kes memandu melulu yang meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan. Kita kena akuilah sebab rata-ratanya sekarang ni semua orang mempunyai telefon dekat tangan dan bila senantiasa pegang. Dia dulu memang letak dekat dalam mungkin poket ataupun dompet. Ni sekarang sentiasa pegang. Apabila ada sesuatu berlaku je, terus record. Terus record. Begitu juga dengan kes buli, kes memandu melulu dekat atas jalan raya ni. Jadi kita nampak kekerapan tu berlaku. Okay, peningkatan kes ni dari 1 Januari hingga 28 Jun 2025 sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka. Ini pertambahan kepada 426 kes berbanding pada 1 Januari hingga 28 Jun 2024 sebanyak 852 kertas siasatan dibuka.
0: Ya, ini disebabkan pandu melulu Pandu melulu dia mengakibatkan kemalangan ataupun tidak lah, macam tu lah.
1: Okey, dan jumlah kertas siasatan mengikut negeri 1 Januari hingga 28 Jun 2025 kita tak payah pergi negeri lain lah, kita tengok kat Johor sahaja sebanyak 354 dan Johor mengatasi negeri yang lain. Okey, faktor utama kegagalan mematuhi peraturan serta isyarat lalu lintas, pemanduan agresif dan tidak bertimbang rasa, provokasi antara pengguna jalan raya, sikap tidak sabar dan kurang budaya bertolak ansur di jalan raya. Bukan Johor ni orang baik-baik ke? Okey, tren penyalahgunaan vape mengandungi dadah. Perlu diingatkan tindakan dan juga hukuman kesalahan memandu secara melulu dan membahayakan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kurungan APJ 1987, penjara sehingga 5 tahun ataupun denda sehingga RM5,000 hingga RM15,000.
0: Elakkan memandu secara melulu. Ingat, orang tersayang bukan saja di rumah, malahan andaikan bahawa yang atas jalan raya tu, yang depan tu, adik-beradik kita, orang tersayang kita yang tengah bawa kereta.
1: Betul kan, tu okay, kan? Bukan anda seorang saja yang menggunakan jalan raya tersebut, malahan anda berkongsi dengan jutaan pengguna jalan raya.
0: Baik, terus dengarkan jelasan
1: Johor FM Permata Selatan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Ya, jangan sampai mata selatan kopi bola pagi.
1: Ya, okey. Kopi bola pagi. Apa yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan para pendengar untuk hari ini?
0: Ya, ya, antara yang menarik yang boleh kita kongsikan adalah Morocco menewaskan Kanada 3-0. Perancis menewaskan Paraguay 1-0. Dan yang terbaru pagi tadi, Norway mengejutkan Brazil 2-1 hasil 2 gol daripada Erling Haaland. Dan perlawanan pusingan 16 akhir, Portugal akan bertemu dengan Spain, United States akan bertemu dengan Belgium, Argentina bertemu dengan Mesir ataupun Egypt, dan juga Switzerland akan bertemu dengan Colombia.
1: Ya, dua gol Erling Haaland pada lewat permainan membawa Norway melaka kemenangan mengejut 2-1 di minit-minit yang terakhir sebenarnya ke atas Brazil, sekaligus amara ke suku akhir Piala Dunia FIFA buat kali pertama dalam sejarah. Dan kekalahan itu turut menyaksikan juara 5 kali dunia Brazil tersingkir seawal pusingan 16 terbaik, pencapaian terburuk mereka sejak 1990. Dan selepas permulaan yang kurang meyakinkan, skuad Samba dihadiahkan sepakan penalti apabila Chris Toffer Ager mengasari Matheus Cunha di dalam kotak penalti.
0: Ini yang memberikan peluang kepada Brazil. Messi, Neymar berjaya menjuarakan ataupun membuat satu gol.
1: Kalau ikutkan sebenarnya seperti perlawanan ini, Brazil pulang dengan tangan kosong. Tapi di saat-saat akhir, Neymar membuktikan
0: telur itu dapat dipecahkan.
1: Saya sebenarnya dalam masa yang sama juga nak mengambil hati ataupun tak nak menyinggung hati dan perasaan kepada peminat-peminat kumpulan Brazil. Sebab dia, peminat Brazil ni, dia akan menyokong daripada zaman-zaman kegemilangan dia membawa ke sekarang. Tak pernah bertukar pasukan.
0: Tak pernah bertukar pasukan. Betul. Baik, jangkaan penjaring terbanyak ataupun yang akan memenangi Golden Boot antaranya, Erling Haaland dah melompat ke kedudukan yang pertama dengan 7 gol dan sedang berada dalam prestasi luar biasa. Mereka klien Mbappe ini, pemain daripada Perancis, sentiasa menjadi ancaman, dan juga pemain veteran kita Lionel Messi masih mampu mencipta magic di pentas dunia.
1: Ya. Dan ada beberapa nama juga, nama penjaga gol yang menjadi sebutan sekali kehebatannya dalam mempertahankan gawang masing-masing.
0: Ya. Antara nama disebut adalah penjaga gol daripada Cabo Verde. Siapa namanya ni, lelaki tu yang datang, dia adalah seorang hero biasa tapi pulang dengan, walaupun tidak berjaya ke peringkat seterusnya, tapi pulang dengan nama legenda lah orang kata. Antara jangkaan ataupun ramalan pakar berkenaan dengan calon-calon juara adalah, kalau saya tahu, Suzy memilih Perancis.
1: Betul.
0: Tapi ada yang mengatakan Argentina, Portugal, Norway dan juga England.
1: Dan saya sendiri ada tengok menerusi TikTok. Untuk kali ini Piala Dunia 2026 yang menjadi luar biasanya juga, ada di kalangan ustaz memberi ramalan, memberi ramalan bahawasanya Portugal bakal menjadi juara, memandangkan kebanyakan berita, kebanyakan video highlight kepada Ronaldo.
0: Mana tahu?
1: Kita tak tahu.
0: Mungkin kawan saya akan tersenyum.
1: Tersenyum sebab
0: Ronaldo menang. Ataupun Perancis, kita tak tahu. Dia lah. Kalau saya, dia senyum sebab dah menang. Saya okey je sebab menang.
1: Dan kita tengok juga nanti esok perlawanan di antara besok perlawanan di antara saya risau Portugal dan juga Spanyol. Adakah Ronaldo berjaya untuk menjaringkan satu lagi gol buat peribadinya? Dan untuk makluman, sekarang ni Ronaldo mengumpulkan jaringan untuk pribadinya, dan dikabarkan oleh kakaknya bahawasanya Ronaldo akan menamatkan kariernya sebagai pemain bola sehingga jaringan yang ke 1,000.
0: Sekarang dah berapa dah?
1: 900 lebih. Ada lagi lebih kurang 24 jaringan dia perlukan.
0: Kalau Suzy kata menamatkan kerjayanya, tadi Neymar Junior baru saja melakukan kenyataan selepas perlawanan bertemu dengan Norway yang beliau akan menamatkan kerjayanya sebagai pemain bola sepak. Kita harapkan, yalah, who knows, akan datang. Tersengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar. Aku tengok kau keluar rumah pagi ni. Ya ke nak pergi ngail ke mana ni?
1: Bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kau nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Oh,
0: patutlah aku tengok kau bersemangat. Tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Dia ada masa eh. Betul juga eh. Tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Yang ini aku kurang setuju, Li.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Eh, dia ada memori tercipta 9.34 minit pagi. Hari ini tahun 2026 kan, kita menyaksikan tiga buah negara menjadi tuan rumah untuk FIFA 2026.
1: Ini antara memori yang telah pun tercipta lah. Yang mana pergi-pergi, yang mana balik-balik, yang mana belum balik pun belum balik. Yang mana dah mungkin juga diberhentikan secara tiba-tiba pun satu hal, dan yang mana mengaturkan strategi semuanya demi Piala Dunia 2026.
0: Ya. Nak tahu tak Suzy, sebenarnya sudah apabila layak je masuk Piala Dunia, 50 juta ringgit dah tentu dalam bank. Wow. FIFA menawarkan ganjaran kewangan yang cukup besar kepada setiap pasukan yang layak ke Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Setiap pasukan akan menerima 2.5 juta USD sebagai bantuan persiapan sebelum kejohanan bermula. Selain itu, setiap pasukan juga dijamin menerima sekurang-kurangnya 10 juta USD sebagai bayaran penyertaan. Sehadiah pula kalau dipilih untuk menyertai mendapat lebih kurang 2.5 juta USD layak Piala Dunia. 9 hingga ke 12.5 juta USD mara ke round yang 32 itu. Dapat 11 juta USD mara ke round yang ke 16. Dapat 15 juta USD. Suku akhir akan mendapat 19 juta USD. Separuh akhir mendapat 27 juta USD. Tempat ketiga mendapat 29 juta. Dan juara 33 juta. Dan juara FIFA 2026 akan mendapat 50 juta USD.
1: Sedap eh? Sedap bila
0: nak baca ni baca, dapat tak? Ada tak dapat singgit ke duit baca?
1: Tak
0: dapat.
1: Ada telain liur je lah ada
0: kan?
1: Bila kira duit orang, bila tahu duit orang masuk macam mana, tapi kegigihan mereka bertungkul lumus untuk mendapatkan kemenangan, untuk dinobatkan sebagai juara tu. Tengoklah yang mana patah-patah lah, yang calar tak usah nak cakap.
0: Gaduh-gaduh lah kan.
1: Tapi mereka ni walaupun sebenarnya bergaduh berperang di atas padang, namun mereka kalau di luar padang sangat-sangat akrab.
0: Sangat baik sebenarnya. Atas menyokong dasar semangat kesukanan itu eh. Okey Suzy, lagi satu fakta saya nak kongsikan. Okay. Kalau tahun ini menyaksikan tiga negara. Untuk tahun 2030, berapa negara Suzy teka?
1: Oh dah ada, dah ada.
0: Dah ada, dah ada.
1: Bagusnya awak.
0: Berapa negara Suzy cepat?
1: Tak dapat.
0: Okey, untuk tahun ini tiga negara. Untuk tahun 2030, enam negara akan menjadi tuan rumah. Iaitu Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Paraguay dan Uruguay. Enam negara pula Zee. Seronok kan tengok bola terbang sana, terbang sini, terbang sana.
1: Dia tak ada, tak nak ambil pelapor dari Malaysia.
0: Untuk
1: saya dapat bayangkan kalau dekat Portugal macam mana cara nak melaporkan
0: kalau
1: dia.
0: Kalau gitu Zee, kita boleh pilih salah satu bahasa untuk kita mahirkan dulu. Sama ada Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Paraguay ke Uruguay. Mana satu nak?
1: Tak apa. Kita ada masa 4 tahun untuk kita belajar bahasa lah.
0: Bahasa. Kita boleh cuba menguasai bahasa.
1: Okey, saya nak pergi Portugal dulu.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Baik, Jarafan Permata Selatan, 172 calon yang akan bertanding pada PRN ke-16 Johor ini. Penentuannya pada 11 Julai nanti. Esok adalah
1: hari untuk mengundi awal. Okey, jadi khusus kepada anggota-anggota yang berada di barisan hadapan, esok adalah harinya bersama dengan pasangannya lah untuk mengundi. Dan insyaAllah besok juga kami di Johor FM akan memberikan anda laporan dari semasa ke semasa untuk perkembangan terkini di lokasi. Okey, jadi anda boleh dengar menerusi siaran Johor FM ataupun boleh tonton di live Facebook dan juga live TikTok.
0: Yang paling penting sekali nak buat undi tu, nak pangkah tu, janganlah buat undi rosak. Janganlah anda dah tahu calon tu, anda provoke lagi orang sekeliling dan sebagainya. Kau jangan undi dia. Dia pernah hutang duit aku, tak bayar-bayar, kau tahu tak? Jangan kita mempengaruhi keputusan orang lain.
1: Itu satu-satu lagi. Kita harapkan kempen yang berlangsung ketika ini sehinggalah pada tarikh 10 Julai di pukul 12:30 malam 10 Julai nanti. Okey, diharapkan ianya berjalan dengan sempurna, dengan keadaan yang sangat bersih. Kalau ada poster-poster calon yang dinaikkan oleh mana-mana parti sekalipun, tak payahlah conteng ataupun tak perlulah dirosakkan.
0: Okey,
1: kita bertanding secara sihat.
0: Kita bertanding secara sihat. Itu paling penting lah.
1: Okay.
0: Nampak menyambil kan?
1: Sambil-sambil. Kalau anda dapat bayangkan apa yang kami buat dekat sini, dia macam lapang kerja dalam satu masa. Jadi doakanlah juga kesihatan kami sehinggalah tarikh keramat kita semua pada 11 Julai nanti. Ingat waktu mengundi tak ada waktu mengundi di sebelah pagi, pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Okay, jangan mohon ataupun merayu untuk dianjakkan tarikhnya ataupun mungkin di awalnya. Selepas subuh ke, tak perlu.
0: Datang
1: dalam keadaan tenang. Kalau misalnya anda nak tahu di manakah tempat anda mengundi, saluran berapa,
0: waktu yang sesuai datang.
1: Okay, anda boleh boleh cek ataupun boleh semak menerusi mysprsemak.spr.gov.my ataupun menerusi talian hotline SPR. Yang ini waktu operasinya adalah pada pukul 8 pagi sehingga 8 malam setiap hari. 0388927218. Dan satu lagi cara adalah yang ini sangat mudah, menerusi aplikasi mysprsemak.
0: Dah semak dah?
1: Dah.
0: Dah.
1: Alamak, saya yang pastinya pusat mengundi saya, tempat mengundi saya, bukan pusat mengundi, tempat mengundi saya adalah kat sini pun boleh.
0: Kat sini boleh.
1: Dalam konti. Janji jangan
0: saksi boleh saya.
1: Tak ada saksi. Tak ada saksi.
0: Ada saksi.
1: Tak payahlah saksi. Kalau setakat awak tak payahlah saksi.
0: Baiklah Suzy. Lagu ini untuk semua, asalkan ada kamu semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Celekati, Kamusdewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, makcik prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM, edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, isu tanah generasi kedua Felda fokus kempen PH di Buloh Kasap. Calon PH akui kehadiran PM tingkatkan motivasi kempen. Berita sepenuhnya. Kata-kata perangsang Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selain hadir memberi sokongan pada hari ke-9 kempen pilihan raya negeri Johor menyuntik semangat luar biasa dua calon Pakatan Harapan PH untuk meneruskan komitmen sehingga penghujung kempen Jumaat ini. Calon N26 Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu amat bermakna sekaligus memperkemas gerak kerja kempen menjelang hari mengundi Sabtu ini. Perdana Menteri turut berkongsi pesanan penting iaitu untuk bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh ketika berurusan dengan rakyat. Pesanan PMX agar tidak bermusuh memberi isyarat jelas keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan rakyat.
1: Jadi dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap dan nanti kemudian bersama dengan kawan saya N27, layang-layang di bawah Parlimen Simpang Renggam, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat. Sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan terutama di N26 Macap dan N27 betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
2: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Nur Hafiz Roslan, calon PH N26 Macap dan Guna Balakrishnan, calon PH N27 Layang-Layang. Kementerian Komunikasi menyeru lebih ramai warga net menyertai usaha berkempen secara sihat pada pilihan raya negeri PRN Johor. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazal berkata, ia susulan beberapa netizen di media sosial bersifat toksik di dalam talian semasa proses kempen.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fazal, Menteri Komunikasi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi Fazal memberitahu pihaknya menerima satu aduan berhubung akaun WhatsApp palsu dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding PRN Johor. Beliau berkata demikian semasa program ziarah kasih Jabatan Penerangan di Parit Maimun Batu Pahat. Isu tanah generasi kedua Felda antara yang menjadi fokus kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi calon Pakatan Harapan N01 Buloh Kasap. Calonnya Rozi Razid berkata, perkara itu diberi perhatian berikutan isu berkenaan masih tergantung sehingga kini.
4: Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya dah dalam 45% saya dah pusing ke Buloh Kasap ni. Momentum ni alhamdulillah buat masa sekarang ni amat memerangsangkan lah. Jadi saya haraplah mereka dapat keluar mengundi nanti. Cuma sasaran kita adalah pada Felda lah. Sebab tu kita turunkan PMX di sini. Sebab kita ada isu tanah generasi Felda yang dah lama masih tergantung lagi. So mungkin hari ini kita dapatlah penyelesaian, harap-harapnya lah.
0: Rozi Razid, calon Pakatan Harapan N01 Buloh Kasap. Capaian internet yang lemah selain masalah infrastruktur seperti jalan raya, longkang dan jabatan juga antara isu yang disuarakan penduduk dan memerlukan perhatian segera sepanjang kempen. Memasuki minggu kedua kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, setiap calon terus mempergiat gerak kerja bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don N51 Bukit Batu atau Cheong Sensen menyifatkan sambutan yang diterimanya setakat ini amat menggalakkan. Beliau berkata jadual kempennya bermula seawal pukul 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari bagi memastikan mesej serta tawaran kepada pengundi dapat disampaikan secara menyeluruh. Menurut beliau, tumpuan utama diberikan kepada golongan belia dan pengundi kali pertama memandangkan lebih 50% pengundi di Dun Bukit Batu terdiri daripada kelompok tersebut.
5: Fokuskan adalah gerak kerja dan juga tarik undi orang belia dan juga pengundi pertama kali undi. 50% peratus ke atas adalah lebih kurang adalah orang belia. Ya, sebenarnya kita sudah melaksanakan berbagai program seperti futsal online. Kita ada snooker program yang akan datang untuk menarik hati orang-orang belia ini.
0: Atau Cheong Sanson, calon PHN 51 Bukit Batu. Pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 kali ini bukan sekadar untuk memilih calon mahupun parti politik. Sebaliknya, ia menjadi penentu hala tuju pembangunan negeri ini bagi tempoh 5 tahun akan datang. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Kudang, Nurul Farhana Aini Harun berkata, pengundi perlu membuat pilihan berdasarkan rekod prestasi, keupayaan mentadbir serta dasar yang realistik dan bukan semata-mata dipengaruhi manifesto atau kempen. Menurut beliau, pengundi juga perlu menilai keupayaan sesebuah kerajaan mengekalkan kestabilan sosial, memperkukuh perpaduan masyarakat serta menghormati nilai agama dan budaya. Beliau berpandangan PRN kali ini merupakan medan sebenar dan bukan lagi ditentukan golongan muda, malah kumpulan umur golongan sasar dan pertengahan sekitar 21 hingga 29 tahun dan 30 hingga 40 tahun.
6: Jadi saya rasa PRN Johor kali ini, saya berpandanganlah dia sebagai medan sebenar yang bukan lagi ditentukan oleh pengundi muda semata-mata ataupun pengundi golongan sasar sederhana semata-mata, tapi adalah untuk keseluruhan analisis jumlah pengundi. Jadi mereka merupakan kumpulan terbesar. Kalau untuk golongan pertengahan tadi, 21 hingga 40-an ini, mereka adalah golongan yang terbesar dalam daftar pemilih. Jadi, dan mereka ini juga berada pada fasa kehidupan yang paling sensitif lah, yang terlibat ataupun menghadapi isu-isu sensitif seperti isu pekerjaan, kos sara hidup yang tinggi, pendapatan yang tidak setaraf dengan kos sara hidup, kos perumahan yang sangat tinggi. Jadi saya tengok parti yang berjaya perlu meyakinkan kumpulan ini untuk mempunyai kelebihan yang signifikanlah dalam pilihan raya.
0: Nurul Fahina Aini Harun, Pensyarah Kanan, Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Kudang. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Nur Fairusin daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
7: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

semua. Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okey? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Kincu Merah.

0: kita di negeri Johor ini telah diberi peruntukan untuk membiayai pada usahawan mikro Johor ni sejumlah 134 juta peruntukan itu. Dan sehingga April baru ni, Tekun Nasional Negeri Johor berjaya menyalurkan pembiayaan sejumlah 42 juta dan telah memberi manfaat seramai 800 usahawan di negeri Johor.
1: Angka itu bukan sekadar statistik. Ada yang kembali mendapatkan pendapatan tetap. Ada yang berjaya menyewa permis lebih selesa. Ada pula yang mampu menggaji pekerja dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Tekun Nasional bukan sekadar kisah bantuan pembiayaan dan bimbingan, tetapi kisah perjuangan rakyat untuk meneruskan kehidupan.
2: Daripada warung bawah tu kena pindah ke atas. Sebulan dua lah macam tu rasanya. Memang sangat-sangat drop lah kan. Satu temasi pun tak habis ni situ. Tapi apa pun alhamdulillah lah pada saya rezeki kan Allah ni. Tapi alhamdulillah lah dengan tekun ni memang banyak lah. Sikit banyak memang banyak membantulah.
3: Saya memang syurkan lah yang mana Bumi Putra yang meniaga kecil-kecilan tu boleh upgrade diorang punya perniagaan daripada pinjam tekun. Sebab tekun ni yang bestnya dia ada tabung. Bila kita dah habis bayar, tiba-tiba dapat duit lagi banyak. Yang tu bestnya tekun ni.
4: Peluang yang diberikan mungkin bermula dengan bantuan kecil, namun kesannya mampu mengubah kehidupan seseorang secara besar-besaran. Di sebalik angka pembiayaan dan statistik bantuan, tersimpan kisah masyarakat yang berjaya bangkit membina masa depan yang lebih baik, sokongan berterusan kerajaan menerusi Tekun Nasional. Jelas, apabila peluang dan bimbingan diberikan, masyarakat bukan sahaja mampu berdikari, malah turut membantu merancakkan ekonomi komuniti setempat. Nur Farusin, RTM.

0: calls.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: jangan jemu mendengarkan Jura FM eh, sebab Jihan dan Suzy ada lagi kat sini.
1: Ya, nak tahu tak satu perkara?
0: Tak nak.
1: Saya tak ada, saya nak beritahu juga. Saya antara orang yang sebenarnya sangat liat untuk makan ubat.
0: Tak suka?
1: Tak suka. Mm-hmm. Saya tak suka pergi hospital, saya tak suka pergi klinik.
0: Okay.
1: Kalau saya pergi bersebab, sama ada doktor tu handsome ataupun adalah perkara-perkara yang menarik yang saya akan pergi. Tapi ubat tak pernah habis. Dan bila tibanya bila kita dikenakan bila kita diuji dengan COVID-19 bila kita diuji dengan penyakit COVID-19 kita disarankan untuk ambil paracetamol.
0: Betul.
1: Dan itulah waktunya bila kita demam aja saya kena ambil paracetamol sebab untuk mengelakkan kita dijangkiti COVID-19.
0: Okay.
1: Ceritanya sekarang ni saya rasa macam saya nak ambil paracetamol walaupun saya puasa, pening ni. Macam mana ni? Pening. Pening sekarang dengan kerja ni.
0: Peningku. Dah habis dah cerita tu. Saya dengar macam mana macam episod 2 episod 3 tak ada.
1: Tak ada. Saya nak Jiha fahami situasi saya sekarang.
0: Okay. Suzy dia
1: macam buat tak tahu je.
0: Suzy tengah pening.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, sebab situasi sekarang.
1: Situasi sekarang.
0: Okay. Pening dah lah.
1: Belum. Belum.
0: Kita tunggulah lepas 11 hari bulan.
1: Okay,
0: kita nak kongsi dulu. Suzy jangan pening-pening. InsyaAllah sekejap lagi masalah tu akan berlalu pergi. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok. Jika tidak hari ini.
1: Ceritanya sekarang nak kena selesaikan hari ini atau esok.
0: Itulah sebenarnya. Okay, baik. Kita nak kongsikan pertemuan antara Mexico dan juga England. England 3, Mexico 2. Suzy? Jadi dah habis dah.
1: Suzy. Saya sebenarnya tadi ada rakan telefon tanya saya. Mm-hmm. Saya nak yang mana? Saya nak cuba untuk sebab mandangkan banyak nama-nama besar yang dah orang kata balik, saya nak saya nak Mexico, tiba-tiba England pergi. Marah Sopi.
0: Okay. Yang pentingnya nanti 12 Julai dah confirm dah Norway akan bertemu England untuk ke peringkat seterusnya. Sabarlah. Dah nak habis. Rasa macam sekejap sangat lah Piala Dunia ni. Rasa macam baru semalam bercerita tentang pasukan mana pilihan. Ada Jepun, ada South Korea. Tapi sayangnya semua dah terkeluar. Jadi tinggallah pasukan yang Nan Hada ni. Yang pilihan Suzy pastinya Perancis dan juga Ronaldo. Pilihan saya pastinya pasukan yang menang. Tapi yang penting sekali pilihan anda kena saksikan di RTM yang akan menyaksikan, yang akan menyiarkan
1: secara terus. Mengikut masa waktu Malaysia lah.
0: Waktu Malaysia lah.
1: Okay, baik. Tiba-tiba ada satu WhatsApp menarik perhatian saya.
0: Apa tu?
1: Kalau Brazil panggil Batson, mesti dah layak.
0: Oh, iya ke? Sebab
1: Batson kenal kan? Betul. Tak adalah dia macam ayat dia sebenarnya sebab yalah Brazil kan dah kalah.
0: Batson dan Silva tu ke?
1: Sabar je lah. Okay. Tapi bila bab sukan ni, bila babnya... bila bab sukan, melibatkan perlawanan bola sepak, benda yang paling kita suka adalah kita kata berbalah. Berbalah pendapat.
0: Bergaduh-gaduh.
1: Tapi perang tu biasa je sebenarnya.
0: Perang tu biasa je. Tiada apa-apa pun.
1: Kita harapkan ianya tidaklah bawa ataupun berlanjutan sampai memutuskan silaturahim. Tak mahu sekadar.
0: Saya benar. Arwah ayah saya pernah cakap. Dia kata dia tengok pertandingan bola sepak lah. Piala Malaysia waktu tu. Saya lupa tahun bila. Sewaktu dia melihat, menyaksikan di Stadium Kuala Lumpur lah. Dia menyokong pasukan Kedah.
1: Okay.
0: Dia kata kalau kita nak masuk TV, dia dengan ipa dua semua, kalau nak masuk TV, lelaki pakcik saya dengan ayah saya masuk TV kena pakai yang something extravaganza, celurin-celurinkan muka. Lepas tu bila kamera pan tu kena senyap je. Dia macam kita ni macam legend. Betul lah, masuk TV lah ayah saya malam tu. Kan nak ceritanya.
1: Jadi momen tu ada tak dirakam?
0: Saya tak ada lah Zee. Momen tak ada.
1: Cubalah cari kan. Cuba cari.
0: Saya lupa Piala Malaysia tahun berapa masa tu.
1: Dah halalan ni kerja dekat sini. Mungkin boleh dapatkan ada. Sebab apa? Ada je siaran RTM yang menyiarkan drama-drama lama, filem-filem lama.
0: Betul.
1: Kenapa
0: kan?
1: Tidak kan?
0: Betul. Baiklah Suzy. Kita berhenti seketika. Cinta antar benua dan juga dendam cinta seusia dunia. Banyak tentang dunia ni. Piala dunia katanya. Terus dengarkan
1: Johor FM.

0: Ajaran Fafan Mata Selatan, nombor penjara rokas, dendam cinta seusia dunia. Wah, dahsyat benar dendamnya tu. Kenapa?
1: Dendam dalam diam.
0: Dendam dalam diam. Okey lagi. Dendam apa?
1: Ini dendam dalam diam.
0: Dendam je. Saya tak tengok lagi lah. Tajuk lagu dendam.
1: Dalam diam, Nora.
0: Okey. Kemaafan dendam yang terindah.
1: Lagi.
0: Dendam telurai. Lagi dendam berahi.
1: Tapi sebenarnya bila katakan berkenaan dengan dendam, ia lebih kepada sifat negatif lah. Jadi apa-apa pun kita harapkan segala
0: dendam dengan siapa? Bukan dengan saya.
1: Bukan. Ayah adalah tadi. Menekan-nekan daripada semalam.
0: Bukan minggu lepas.
1: Daripada minggu lepas.
0: Janganlah ni negan-negan meminta-minta. Negan-negan apa ni?
1: Saya dah lah, dah tak apa nak bubung dah ni.
0: Selotak dia macam dah terputus sikit, tak apa.
1: Banyak
0: terputus banyak. Okey, tak apa, biarkanlah dia begitu. Saudara, insyaAllah anda akan bertemankan Suzy esok. Jangan tanya Jihan mana, lagi dia stres nanti. Okey, jangan letak stres pada Suzy, tolong.
1: Dan besok insyaAllah menerusi live TikTok saya, muka saya je.
0: Suzy akan bercakap daripada pagi sampai ke pukul 12 insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan kami akan
0: bawakan
1: kepada anda dari lokasi laporan dari semasa ke semasa bersama dengan para pelapor kita.
0: Untuk hari undi awal esok 7 Julai, dari saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Dan daripada saya Suzy Lawati, Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Okey, persoalan ini untuk Suzy, mengapa? Terus dengarkan.
1: Bye-bye, Nyong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

Jarah FM Pemata Selatan sudah pukul 12.17 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda berada di segmen yang kedua untuk jam yang pertama dalam Barasi Permata edisi hari ini. Anda bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lisa hingga jam 6 petang nanti. Okey, bermula 12 tengah hari tadi. Terima kasih kepada DJ Jiha dan juga DJ Suzy yang temani anda menuju segmen yang pertama di Jarah FM, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk segmen yang kedua, kita akan dengarkan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, nak kongsi sikit lah sebab masih lagi dalam demam bola sana, bola sini, bola kan, tidur bola, mandi bola, bangun tidur pun nak tengok bola, semua nak cerita pasal bola, betul tak eh? Kita nak cerita sikit berkaitan dengan England. England berdepan kebimbangan menjelang aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway selepas pemain tengah berpengalaman Jordan Henderson terpaksa diusung keluar menggunakan pengusung selepas tamat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico pagi tadi. Pemain itu mengalami kecederaan pada bahagian lengan ketika meraihkan kemenangan bersama rakan sepasukan selepas whistle penamat apabila beliau terjatuh ketika melepasi papan iklan di tepi padang. Dan England kini menantikan keputusan pemeriksaan lanjut bagi menentukan sama ada Henderson sempat pulih untuk suku akhir yang dijadualkan menjelang awal pagi Ahad ini. Kapten England Harry Kane bagaimanapun memberikan perkembangan awal yang melegakan. Katanya Henderson hanya terjatuh di sana. Saya rasa dia okey. Cuma ada sedikitlah masalah pada lengannya. Katanya lengan tak apa, jangan kaki. Sebab bola sepak ni keutamaan dia adalah kaki, betul tak eh? England ni kalau tak silap saya lah, kalau Suzy hari tu ada cakap England ni adalah pasukan pilihan Sophie, kalau tak silap saya. Kalau saya silap, maaf. Sebab kalau Suzy dengan saya, kalau saya suka yang menang je lah. Kalau Suzy dia Portugal, gitu, Brazil, itu Suzy lah. Tapi lebihnya memang sama macam saya, kita akan sokong pasukan mana yang menang, yang mantap dapat masuk ke peringkat akhir. Ini baru suku kan, masuk ke peringkat akhir kami akan sokong yang tu. Okey, ada banyak lagi cerita bola kami akan kongsikan bersama dengan anda. Terus kita dengarkan bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Teman-teman sehingga jam 6 petang nanti dalam Barasi Permata edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini 6, besok undi awal 11 hari bulan adalah hari mengundi PRN Negeri Johor yang ke-16. Jadi jangan lupa tanggungjawab anda set tarikh ni untuk kita keluar mengundi kepada mereka yang layak untuk mengundi. Bila bersama dengan Asia Redno, Sutera untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Emilia dengan lagu bertajuk Kendati. Mungkin anda juga macam saya, apa maksud kendati tertanya-tanya? Kendati ni bermaksud walaupun, meskipun ataupun biarpun. Okay, maksudnya dia walaupun, meskipun, biarpun. Dan merupakan kata hubungan tertangan yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat atau fasa yang bermaksud bertentangan. Gitu kan, jadi macam lain sikit kalau kita gunakan perkataan kendati ni. Jadi macam wow, perkataan lain yang jarang-jarang kita dengar, nampaklah macam educated sikit gitu kan. Ini antara perkataan-perkataan yang jarang-jarang kita dengar, tapi kita kena tahu dan kena faham maksudnya. Baik, sudah pun pukul 12.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, 8.9 juta ringgit untuk bilik guru sekolah agama Kerajaan Johor. Kan banyak peruntukan diberikan untuk Kerajaan Negeri Johor ni. Semua sekolah diberikan bantuan yang sewajarnya, tak kisahlah sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama. Okey, sumbangan secara one-off bilik guru ini bukan sekadar bantuan kewangan ataupun kemudahan fizikal semata-mata. Ia adalah simbol penghargaan Kerajaan Negeri Johor kepada para guru yang saban hari mencurahkan tenaga, masa dan juga jiwa demi membentuk generasi yang beriman, berilmu dan juga berakhlak. Okey, pembangunan pendidikan bukan hanya tertumpu kepada bilik darjah dan proses pembelajaran semata-mata, malah ia turut merangkumi kebajikan warga pendidik serta menjadikan kemudahan yang menyokong mereka melaksanakan amanah pendidik yang lebih baik. Guru yang berada dalam persekitaran kerja yang selesa akan mampu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha melahirkan generasi berilmu dan juga berakhlak. Betul, ini sebenarnya betul. Kalau suasana kerjanya okey, suasana kita dalam rumah pun okey, nyaman gitu kan, nyaman tu, jadi semua akan okey. InsyaAllah. Okey, diam tak diam sudah pukul 12.39 minit tengah hari. Sekejap je, dah lebih kurang, dah lebih setengah jam saya temani anda untuk segmen Variasi Permata untuk edisi hari ini. Okey, kita nak teruskan lagi buran di Johor FM bersama Amshali, Rasa Sayang-Sayang. Kita untuk semua, okey.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Uh-huh.
1: Tapi kad pengenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Eh?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul. Yeah,
1: betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata orang.
1: Dan berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Tak, macam-macam ada aktiviti kat situ kan. Ha, boleh tempat-tempat yang riadah bersama dengan anak-anak. Ada juga jualan-jualan. Kalau anda nak naik kereta api yang dengan... Bukan kereta api yang biasa tu. Kereta api yang budak-budak punya tu. Ha, yang orang naik motor biasa macam ada disambung-sambung-sambung. Tung-tung macam tu kan. Pun ada juga aktiviti-aktiviti memancing kan. Untuk nak gambar pun cantik juga ada kat situ kan. Ha, jadi saya ada jalan-jalan lah dekat sana semalam. Sebab semalam saya pergi hospital dekat Batu Pahat. Melawat orang kemalangan kat sana. Jadi sambil-sambil tu petang tu dah lepas melawat, lepas tu kita orang ni lah pergi jalan-jalan dekat pantai minyak air beku. Sebab anak saya minyak beku kan, pantai minyak beku. Sebab anak saya tanya kat sini ada pantai, kita macam ha, lepas tu pak ada pantai ke? Lepas tu cari-cari pun ada. Rupanya dia ada dua pantai, tapi saya dapat pergi satu je lah. Tapi okey, lokasinya pun cantik. Sebab kali pertama saya pergi, boleh jalan-jalan, ada taman juga untuk anak-anak, nak makan pun ada, segala tempat kemudahan, kemudahan asas ada, tandas semua ada lah. Jadi tempat pun cantik, nak memancing pun ada, kita boleh nampak aktiviti-aktiviti memancing pun ramai juga yang pancing eh, yalah tepi laut kan. Jadi seronok lah dekat situ, antara lokasi-lokasi menarik yang anda boleh pergi. Okey, di negeri Johor ni sempena dengan hari melawat tahun melawat Johor 2026 tahun ni. Jadi pergilah lokasi-lokasi begitu eh. Mungkin macam saya juga kali pertama pergi walaupun orang Johor. Tapi kali pertama pergi, jadi boleh pergilah bawa anak-anak eh. Baiklah, kita nak teruskan lagi buruan di Johor FM. Pukul 1 nanti kita dapat dengarkan berita. Lepas tu saya akan terus temani anda untuk jam yang kedua dalam Variasi Permata edisi hari ini. Okey, juga boleh dengar kami melalui salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengan saja menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Soalnya dalam kereta kita tengok kat RTM Klik waktu TV 1, TV 2, TV OK, tengok bola lah sebenarnya kan. Itu dah habis, dah game bola, kita tengok TV 1, TV 2. Menarik cerita-ceritanya. TV OK pun ada, belajar masak pun ada. Sebelum no, saya berjalan-jalan dengan anak-anak, kita tengoklah cerita-cerita drama-drama eh, bersama dengan Jia Indrawani, Jiwa Yang Bersedih untuk anda.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita kepada ibu. Kita perlu tahu bahawa dosa derhaka kepada ibu itu Allah boleh segerakan balasannya. Ada dosa yang Allah tangguhkan balasannya. Allah beri ruang untuk kita bertaubat. Allah beri peluang untuk kita kembali. Tapi ada satu dosa yang kadang-kadang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan itulah dosa derhaka kepada ibu bapa kita, khususnya ibu kita. Jom kita muhasabah bersama di mana kita hari ini. Yang pertama, derhaka adalah dosa besar yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dosa besar ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang diletakkan sebaris dengan syirik dan pembunuhan. Contoh, seorang anak meninggikan suara kepada ibunya hanya kerana perkara kecil. Ibu tak faham sayalah. Padahal ibu itulah yang paling memahami sejak kita belum pandai cakap apa-apa. Kadang kita rasa itu perkara biasa, tapi di sisi Allah ianya sangat berat. Yang kedua, hidup bila derhaka, hidup kita tidak akan menjadi berkat. Orang yang derhaka hidupnya mungkin nampak biasa, tapi hatinya tak tenang. Rezekinya terasa sempit walaupun banyak. Contoh, ada orang gaji besar, rumah besar, tapi setiap hari gelisah, setiap hari tak bahagia. Rupanya ibunya selalu menangis kerana sikapnya. Kenapa? Kerana keberkatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada redha seorang ibu. Yang ketiga, doanya tidak diangkat. Saudara sekalian, antara hijab doa kita ialah hati ibu yang terluka. Kita menangis berdoa, tetapi dalam masa yang sama kita pernah buat ibu menangis. Contoh, seorang anak bersungguh-sungguh minta kerja, tetapi dia pernah mengabaikan panggilan ibunya, bahkan pernah mengherdik. Bagaimana doanya mahu naik ke langit? Sedangkan air mata ibu jatuh ke bumi kerana si anak tadi. Yang keempat, azab boleh disegerakan di dunia bagi orang yang derhaka kepada ibunya. Ada dosa yang Allah simpan untuk akhirat, tapi derhaka kadang Allah tunjuk balasannya dekat dunia. Contoh, kita dengar kisah anak yang dulunya kasar kepada ibu, bila dewasa hidupnya susah. Anaknya pula melawan dia macam mana dia dulu melawan ibunya. Seolah-olah Allah berkata, rasakanlah apa yang pernah kamu lakukan. Allahu Akbar. Yang kelima, dia khawatiri seseorang anak yang derhaka kepada ibunya, dia khawatiri dia mati dalam keadaan buruk. Na'uzubillah. Ini yang paling kita takut. Hidup mungkin nampak lama, tapi bagaimana kita akan mati nanti? Contoh, ada orang ketika nazak suka untuk mengucap, hatinya gelap. Kenapa? Kerana sepanjang hidup dia menyakitkan hati ibu dia. Na'uzubillah. Jangan sampai kita pergi menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang tidak diampunkan. Yang keenam, penyesalan yang tidak berguna. Saudara, inilah penyesalan yang paling menyakitkan. Bila ibu dah tak ada, baru kita sedar nilai seorang ibu. Contoh, dulu ibu telefon, kita abaikan. Dulu ibu minta kita temankan, kita kata kita sibuk. Hari ini kita datang ke kubur ibu menangis, tapi ibu dah tak mendengar lagi suara kita. Jangan jadi anak yang hanya menangis di kubur ibu, tetapi menyakitkan ibunya ketika ibu masih hidup. Maka selagi ibu masih ada, peluk dia, minta maaf, lembutkan suara, kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu suara itu, tetapi kita sudah tak mampu mendengarnya lagi. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti dan bukan anak yang menyesal di kemudian hari. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Celekati, Kamusdewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, makcik Prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini akan pasti akan merasai kematian setiap daripada kita, sama ada yang tua, yang kecil, yang sakit atau tidak sakit, dan tidak boleh melarikan diri daripada kematian. Kerana kematian merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Sesungguhnya fitrah kejadian kita sebagai manusia bermula daripada saat kelahiran sehinggalah kepada menjelangnya saat kematian. Tidak kira ketika pada usia tua atau masih muda, yang pastinya akan tiba kepada kita saat yang dikatakan sakaratul maut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dalam satu firman Allah memandu kita, kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya tetap ia akan menemui kamu. Saudara-saudara sekalian, jadi kematian boleh datang kepada kita pada bila-bila masa, sama ada secara perlahan-lahan atau beransur-ansur seperti sakit, umur tua, atau boleh secara tiba-tiba seperti kemalangan jalan raya, kemalangan jalan lain, bencana dan sebagainya. Permulaan kepada kematian ini disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan saat yang hampir dengan kematian sebelum kita berada di alam kubur. Ketika berlakunya sakaratul maut, tidak apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tiada lagi nikmat dunia, tiada lagi anak siri isteri, tiada lagi kaum kerabat, sahabat handai yang boleh membantu kita. Sakitnya sakaratul maut itu terlalu menyakitkan dan rasa sakit itu akan memuncak sehinggakan seluruh bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit. Semua tenaga dan semua anggota badan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Firman Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19, waja'at sakaratul maut bil haqq, dan apabila sampai ajal seorang datang, sakaratul maut membawa kebenaran. Ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka dalam keadaan itulah akan diperlihatkan kepada kita akan balasan baik dan buruk yang akan kita terima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad qala Rasulullah SAW, yang bermaksud seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka pemberi habar gembira yakni utusan Allah datang menghampirinya iaitu malaikat, sertai sercat seraya menunjukkan tempat kembalinya hingga tidak ada satu yang lebih dari disukai kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, apatah lagi kufur, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang dengan menunjukkan tempat kembali yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, kematian satu kepastian yang akan berlaku kepada semua anak Adam tanpa diketahui bilakah seorang itu akan mati. Dalam keadaan bagaimanakah ia mati, maka sewajarnya sebagai kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah sentiasa mengingati kematian dan bersedia menghadapi dengan membawa bekalan yang cukup. Kita hendaklah bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa yang telah kita lakukan bagi memperoleh keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah selalu kita terlalu dibimbing, ingatlah selalu kelebihan zikrullah. Seperti la ilaha illallah, Nabi bersabda, afdhalu zikr la ilaha illallah. Ini menjadi satu kalimah yang sangat berharga dan sangat penting ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimanakah nak mengucapkannya kalau semasa hidup di dunia tidak atau jarang mengucapkan la ilaha illallah? Oleh itu, perbanyakkanlah di dalam kehidupan kita menyebut kalimah la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah sebagaimana diajarkan kepada kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saudara sekalian, sakaratul maut merupakan kesakitan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia, dan kita tidak akan terlepas daripadanya kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai kesakitan tersebut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerasnya sakaratul maut, anak andanya Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Betapa sakitnya engkau wahai ayah." Lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayahmu tidak akan mendapatkan kesakitan setelah hari ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan pernah ditangguhkan oleh seorang pun, yaitu kematian." Oleh itu, saudara sekalian, kita perlu percaya bahawa nikmat umur dan nikmat kesihatan yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita gunakan nikmat itu untuk berusaha memperbanyakkan melakukan amalan soleh, perkara-perkara yang baik. Biarlah kita berpenat semasa di dunia bagi mengejar dan memperbanyak amalan untuk ke akhirat, bagi memperoleh tempat tinggal yang abadi di syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qaraa qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat banallahu qasran fil jannah." Yang bermaksud, siapa-siapa yang baca suratul ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhirnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina sebuah istana di syurga. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat eh. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Ya, berikan dekat Mayirko.

0: yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Bye.

Itu dia bersama daripada Aiman Siddiq dan juga Arul Rashid dengan lagu bertajuk Gadis Idaman 2, 19 minit petang. Dah masuk petang jam yang ketiga. Untuk Nurisa terus temani anda. Masih segmen Barasi Permata edisi hari ini. Okey, sekejap je masuk jam yang ketiga. Tadi pukul 12 saya temani anda tengah hari. Lepas tu satu tengah hari, dua petang. Alhamdulillah. Okey, 11 pagi, 12 tengah hari, satu tengah hari, dua petang, 6 petang, 7 malam. Itu waktu yang betul untuk anda sebut. Jadi kita belajarlah sama-sama. Walaupun benda ni macam, alah tak payahlah beritahu semua tahu. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Jadi saya nak bagi tahu dekat semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Juara FM. Assalamualaikum. Cik Dolor Sport kata untuk sahabat-sahabatku sayang, untuk orang yang baru, Wak Mun, Wak Ma, Wan Terengganu, Wan Sarawak di Parit Sempadan Din Highway, Puteri Idaman Asma Malik, Wak An Din Kubo, untuk JFMFC Fan Club dan juga grup kawan Juara FM, untuk Malik Endon, Tiba Kawaliku, Wak Amin, Wak Jima, Pak Musa Pekanan Nas, Imi Pekanan Nas, okay, untuk Mota Ayub, Tok Tan, Nin Banjari, Perkasa, Sri Duyung, Cik Ismadi, Haji KM, saya sayang semua, dan juga untuk semua penyampai-penyampai Juara FM. Okey, daripada dari Kak D pula. Terima kasih Kak D. Selamat petang untuk Kak D dari Cik Ismail Musa. Dia kata selamat petang untuk Nurul. Hari ini kata makan menu dia hari ini, makan sos menu hari ini. Oh, tak faham. Dari Cik Ismail Musa, simpan dengan ucapan pada isteri Nurayati binti Temu. Juga untuk semua sahabat-sahabat dan juga pendengar serta Juara FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Pok Long, Nek Ani, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Ina Mahdi, Marpuah Palan, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Kak Rubia Rubi dari Kampung Sri Gajah Caah, salam Barasi Permata. Buat semua pendengar Juara FM tak kira di mana saja berada, buat semua saudara yang jauh ataupun yang dekat, terutamanya untuk keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Ucap tanya dia, masa apa hari ni? Hari ni akak tak buka warung, masak je kat rumah, asam pedas ikan sembilan, campur terung, sambal belacan, ikan masin sepat goreng. Ui, sedap. Lepas tu golek-golek sambil layan Juara FM. Senang sebab kat rumah. Okey, terima kasih pada anda pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan yang terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM. Tak kira di mana saja anda berada, tapi jadikan kami radio pilihan anda, radio untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Mungkin dari segi hiburannya, infonya yang kami berikan untuk anda, dan untuk apa saja, yang penting kami jadi teman anda. Tak kira anda kat rumah ke, sedang bekerja ke, dalam kenderaan ke, tetap pilih Juara FM di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM untuk hari ini. Baik, kita bersama dengan Aida Jubat dengan lagu bertajuk Memerang untuk semua.

kami akan kami sentiasa mainkan untuk anda pendengar Jor FM Permata Selatan. Besok 7 Julai bermakna besok adalah hari pengundian awal untuk mereka yang layak mengundi. Okey, terutamanya untuk unit-unit beruniform lah, macam polis, tentera yang ada dekat negeri Johor ni . Okey, polis Diraja Malaysia PDRM Johor berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 esok bagi memastikan proses berjalan lancar, selamat dan juga terkawal. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshab berkata, seramai 3,565 petugas PDRM terdiri daripada 647 pegawai, 2,806 anggota dan 112 pegawai awam digerakkan bagi melaksanakan pelbagai penugasan sepanjang proses pengundian awal. Penugasan ini meliputi kawalan keselamatan di pusat mengundi awal, mengiringi peti undi, kawalan lalu lintas, rondaan pencegahan jenayah, penugasan di bilik gerakan, pemantauan lokasi strategik serta penguatkuasaan undang-undang di semua kawasan yang terbabit. Proses pengundian awal akan membabitkan 64 pusat di seluruh Johor, terdiri daripada 53 pusat pengundian awal PDRM dan 11 pusat mengundi awal Angkatan Tentera Malaysia ATM. Jadi banyak 64 pusat mengundi akan dibuka di seluruh Johor. Dan beliau berkata bagi PRN Johor ke-16, ramai 12,710 pengundi awal daripada PDRM telah pun berdaftar. Daripada jumlah itu, katanya seramai 12,067 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mengundi di pusat mengundi awal esok, manakala 643 lagi akan mengundi menerusi kaedah undi pos. Macam kamilah yang bertugas, kita akan buat undi pos. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada 11 Julai ni. Memang dia bukan menekan-nekan tapi menekan jugalah untuk semua kan. Jangan lupa untuk keluar mengundi. Jangan ubah jadual anda walaupun ada hal yang perlu anda uruskan. Mengundi dulu. Keluar awal, mengundi awal pagi tu keluar. Mengundi lepas tu baru kita selesaikan. Undi sekejap je. Pergi mengundi sekejap lagi kalau kita dah taruh saluran. Kita keluar waktu pagi kan. Dalam tak sampai 10 minit kot. 5 minit macam tu pergi mengundi, lepas tu baru uruskan nak ambil anak ke, nak apa ke, nak berjalan ke, mungkin ada kenduri ke, kalau ada rumah buat kenduri hari tu, hari Sabtu kan, kenduri kahwin, gile-gile. Jadi semua boleh keluar mengundi. Yang seronok tu, jadi kalau kita tengok, kalau kita jumpa kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang datang rumah kita, tak ada tanda tangan, tak ada tanda dekat tangannya, maksudnya dia tak mengundi. Geram pula kita ni. Kita ni beria kat sini tu, bilik gerakan 24 jam buka, rakan saya semua yang bekerja di bilik gerakan ni sampai ke macam gitu buat kerja tau. Akan makan, makannya sikit je, satu sudu, dua sudu je, lepas tu sama lagi kerja. Nak dapatkan info untuk anda, biarkan anda keluar mengundi ni, takkanlah kita nak pergi keluar mengundi, takkanlah berkira benar. Pergilah sekejap je, 10 minit je pergi mengundi. Kalau paling lama pun saya rasa dalam 15 minit kot, sebab beratur. Sebab proses mengundi ni sangat cepat, sangat mudah. Memang senang. Pergi masuk, dia akan bacakan nombor kita semua. Okey, pergi tunaikan tanggungjawab mengundi semua. Besok keluar, masukkan dalam kotak undi. Besok keluar balik. Dah senang. Lagi kalau kita tahu saluran, terus pergi ke saluran saja. Kalau warga emas, ada saluran dia. OKU ada saluran dia. Macam kita ada saluran masing-masing. Jadi senang, mudah sangat. Dan kebanyakan pusat mengundi sekarang banyak dibuka dan melibatkan sekolah-sekolah. Mana tahu tiba-tiba pusat mengundi anda tu sekolah lama, jadi pergi imbas kembali kenangan-kenangan kat sekolah kan, cerita-cerita dekat sekolah anda, sekolah lama. Jadi pergi keluarlah mengundi. Kami ni di Johor FM ni, semua penyampai selalu cakap keluar mengundi, keluar mengundi, main lagu mengundi, ada pula sketsa berkaitan dengan hari mengundi. Semua ni untuk anda, mengingatkan anda pada 11 Julai nanti, jangan lupa untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda ya. Jangan tak pergi, tu perangai namanya, geram. Kita tengok kecil besar je. Kalau keluar tak mengundi, tak ada tangan, tanda, tak ada tanda dekat tangan, siap-siap masing-masing kena ni. Mak-mak lah punya marah kan. Baik, kita nak sekali lagi Bram sama dengan Cerpen, lagu bertajuk Nafas. Sepan ni saya akan bacakan kiriman melalui yang anda WhatsApp Jurafin yang anda hantarkan di talian 012 9301 019.

0: Okay.
1: Eh, Pa!
2: Yo!
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
2: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kad pengenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
2: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayolah.
2: Aku cakap, orang cakap.
1: Ha, betul.
2: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Ha, betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
1: Ha.
2: Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantah-berantah. Macam tu,
2: Din, aku rasa betul tu, Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
2: Oh.
1: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah, tak?
2: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
1: Dan berhemah lah, kata
2: dan
1: orang
2: berhemah.
1: Tu.
2: Ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu, betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Kak, kira kak.

Itu dah bersama daripada Chombi Sayang I Love You. Bawa kita pukul 2.57 minit petang. Pukul 3 nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti MTH di Jor FM. Okey, penting terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM. Dan kita akan bertemu pada pukul 4 petang nanti selepas berita. Okey, yang penting dengar Jor FM lah eh. Banyak informasi kami berikan, juga koleksi lagu-lagunya kalau dilihat di sini yang disusun oleh Jia ataupun Syamito ni. Okay, bagian J1 ni lagunya lagu kebanyakan lagu 90-an. Kan jadi anda boleh nyanyi sama-sama lagu-lagu untuk MTH ni. Memang mantap, babe. Kan terbaik ni semuanya untuk anda. Dengarkan Jor FM Permata Selatan dalam variasi Permata.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar. Aku tengok kau keluar keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya, kau nak gingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak gingail.
0: Dah tu?
1: Kau nak ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Ali, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni ngendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantiklah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata lagi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.
2: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: dengar Johor FM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: di awal isu. Peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi jadi fokus calon PH Pemanis dan Kemala. Berita sepenuhnya. Menjelang hari mengundi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 esok, seramai 3,565 petugas polis diraja Malaysia akan ditugaskan bagi kelancaran proses berkenaan. Menurut kenyataan media Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad, petugas terdiri daripada pegawai, anggota polis dan pegawai awam yang terlibat kawalan keselamatan, pengiringan peti undi, kawalan lalu lintas, rondaan serta tugasan bilik gerakan. Sepenuh hari mengundi awal esok, seramai 12,710 pengundi berdaftar membabitkan polis kontinjen Johor. 643 daripadanya menunaikan tanggungjawab melalui undi pos. Sebanyak 53 pusat mengundi awal bagi PDRM, manakala 11 pusat mengundi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Polis daerah Pontian menerima 3 laporan berhubung kes khianat menconteng dan mengoyak papan tanda parti politik di 2 lokasi berbeza semalam. Kata Polis daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, pemeriksaan di lokasi tidak menjumpai sumber cat atau peralatan digunakan untuk aktiviti khianat itu. Kes disiasat mengikut 427 Kanun Kesisaan Kurungan Akta 574. Peluang pekerjaan serta merancakkan ekonomi anak muda merupakan fokus kempen calon N03 Pemanis Jelex Lee Enziang dan N04 Kemala Muhammad Afif Abdul Hamid di Segamat. Usaha itu bagi memastikan golongan belia di daerah itu tidak berhijrah keluar untuk bekerja, sebaliknya menyumbang kepada ekonomi setempat.
1: Antara masalah yang paling besar ialah kekurangan peluang pekerjaan dan ini menyebabkan di mana bakat berhijrah ke luar dan saya rasa ini agak serius dan perlu mengambilkan tindakan yang segera.
2: Isu utama di sini ialah masalah pekerjaan. Anak muda dekat sini banyak dah kerja luar. Singapura, Melaka, KL. Kalau boleh kita nak satu pembangunan yang sangat pesat dekat Segamat, contohnya IPT ataupun industri yang maju.
0: Masing-masing memaklumkan akan terus agresif berkempen menjelang hari mengundi pada 11 Julai nanti. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH N45 Setulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dan kerajaan.
3: Kita menggunakan seluruh saluran yang ada, baik persekutuan, baik negeri yang ada untuk membuat keputusan dan membuat aktiviti ataupun membuat apa-apa perancangan demi kebaikan rakyat. Ini adalah komitmen yang saya rasa semua rakyat mahu lihat.
0: Andrew Chen Kaeng, calon PH N45 Setulang. Sementara itu, calon PH N46 Perling Alan T. Boon Song berharap tidak ada pihak menjadikan program jelajah pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai topik kempen politik untuk meraih sokongan, khususnya dalam kalangan pelajar. Program berkenaan sepatutnya memberi tumpuan kepada pendedahan mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan prospek kerjaya, bukannya menyampaikan mesej politik. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

daripada Bahrain dengan lagu yang bertajuk Kau Bagai Udara. Waktu kita pukul 4.13 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata. Selatan sekejap je, dah pukul 4. Okey, untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid tu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil lepas pukul 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.38 minit petang. Dan untuk zon 4, bertepat Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Okey, sambil-sambil dengar Johor FM Permata Selatan, mungkin anda juga sedang menonton perlawanan bola untuk hari ini. Kalau kat sini dia tak tulis siaran langsung tau. Tapi tak apa, kalau ada berita yang terbaru berkaitan dengan bola, saya akan kongsikan bersama dengan anda untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sebenarnya ada je berita-berita saya nak sampaikan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Antaranya yang hangat untuk hari ini, pelajar cedera diserang di sekolah, mangsa dipercayai ditikam berbelas kali. Seorang pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Banting yang menjadi mangsa serangan sehingga cedera dipercayai ditikam belasan kali oleh suspek berdekas senjata tajam. Dan sumber juga memberitahu akibat serangan itu, mangsa mengalami kecederaan pada belakang badan dan juga bahu. Dan katanya suspek yang berusia 15 tahun itu adalah pelajar sekolah sama dan dilaporkan tidak pernah hadir sejak beberapa bulan lalu serta dikatakan sedang menjalani rawatan kesihatan. Dan menurut juga suspek yang memakai kemeja tee berwarna hitam dan juga seluar kotak merah memasuki kawasan sekolah utama menerusi pintu masuk utama. Anda boleh bacalah berita lanjut berkaitan dengan perkara ini ataupun peristiwa ini yang berlaku di Banting. Apa saja saya akan cuba sampaikan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, mungkin berkaitan dengan bola, mungkin berkaitan yang terkini, apa peristiwa yang berlaku yang menariknya, saya akan kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terus kita dan kekal bersama kami, teman-teman, insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi Permata Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
0: Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RM72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh,

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, celekati. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, makcik Prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu lagu yang bertajuk Mirage, persembahan daripada Pesawat untuk anda. Bagi kita pukul 5.24 minit petang, betul eh? Saya sebut eh. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda jadual perlawanan bola. Kalau kita tengok untuk 16 pasukan yang ada yang dah lawan, ada yang belum. Okey, Kanada dan juga Morocco semalam kita dapat saksikan keputusannya 3-0. Morocco 3, Kanada 0. Okey, Paraguay France 1-0. Ini bermakna France dan juga Morocco layak untuk ke peringkat yang seterusnya. Okey, US bertemu dengan Belgium besok pukul 8 pagi dan juga Portugal bertemu dengan Spain sama juga pukul 3 pagi. Okey, besok ada dua game US dan USA dan juga Belgium 8 pagi, manakala Portugal bertemu dengan Spain pada pukul 3 pagi. Okey, untuk hari ini punya jadual, Brazil bertemu dengan Norway. Norway membenam hasrat Brazil untuk ke peringkat seterusnya dengan keputusan 2-1. Ini melayakkan, ini menjadikan Norway layak untuk ke peringkat seterusnya, akan bertemu bersama dengan England yang menentang Mexico 2-3. Jadi maksudnya hari Ahad nanti 12 hari bulan pukul 5 pagi, Norway akan bertemu dengan England. Tadi ada kawan saya Fazli, dia bisik. Dia tak bisik, dia lalu sebelah saya. England menang tahu dia. Gitu kan. Kita tunggu, kita tengok macam mana. Okey, untuk 8 hari bulan pula, jadual akan berlangsung pada 8 hari bulan pukul 4 pagi, Switzerland akan bertemu dengan Colombia dan juga pada pukul 12 pagi, 12.30 hari kot. Saya 12.30 hari ni Argentina akan bertemu dengan Egypt. Jadi kita sama-sama nantikan perlawanan antara Switzerland, Colombia dan juga Argentina bertemu dengan Egypt. Kita tengok mana yang akan pergi ataupun mara ke peringkat yang seterusnya. Kita tahu Norway, England, France dan Morocco. Dan untuk kali ini saya akan menyokong pasukan Morocco. Gitu. Morocco. Saya akan pergi ke Morocco. Gitu. Kita tengoklah untuk ke peringkat yang seterusnya. Sama-sama berikan sokongan yang padu untuk pasukan bola kesayangan anda. Ada yang dah menangis di bucu katil, ada. Ada yang dah tersungkur. Nak buat macam mana? Adat perlawanan, adat permainan, ada kalah, ada menang. Mungkin tahun ni bukan rezekinya, mungkin ada rezeki tahun-tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Oh, 5 tahun eh. Macam pilihan raya, betul. Nah, kita tak sangka antara pasukan yang akan mara ke peringkat seterusnya, antaranya Morocco, kita tak sangka. Sebab kalau tengok kat sini, Brazil boleh kalah dengan Norway. Kan, jadi kita tak tahu perlawanan permainan bola sekarang ni, susun atur permainannya, corak permainannya kita kena tahu. Jadi kena tengoklah perlawanan seterusnya Piala Dunia 2026, FIFA 2026. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang terakhir. Untuk saya terus temani anda di Johor FM Permata Selatan, kita akan bersama dengan Sheila Abdul dengan lagu bertajuk Mungkinkah Untuk Semua.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kau nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay.
1: Siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

Itu dah bersama daripada Aisyah Malik dengan lagu bertajuk Kau Kasih Ku Sayang untuk anda. 5.46 minit petang. Okey, saya akan undurkan diri dan insyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Esok sibuk sikit tau sebab besok adalah hari mengundi awal. Jadi mungkin banyak info-info kami akan berikan untuk anda. Laporan demi laporan kami akan berikan kepada pelapor-pelapor yang berada di lokasi. Kita ada Hakim, kita ada Taufik, kita ada Cik Ros, Sophie, Erwin, Cik Kis, Kak Azizah pun ada, Kak Aziz. Ini antara pelapor-pelapor yang akan bersama dengan saya untuk tengah hari dan juga bersama dengan Suzy untuk belah paginya untuk laporan sempena dengan pilihan raya ataupun PRN Johor ke-16 hari undi awal hari esok. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami, tonton kami secara langsung menerusi Facebook ada, menerusi TikTok official pun ada, dan juga dengar laporan terus di Radio Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Okey, kalau kita dah tahu dah keputusan antara Paraguay dan juga France, tapi yang belum dapat saksikan perlawanannya, anda boleh lihat di TV Sukan hari ini, petang ni, sekarang ni kita boleh lihat corak permainan antara dua-dua negara, Paraguay dan juga France. Baiklah, kita akan bersama lagi hari esok dalam Barasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Kita jumpa esok. Saya akan undurkan diri. Dengan kata assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Demam Piala Dunia 2026 terus menghantui kita menerusi RTM selaku penyiar rasminya yang anda boleh tonton menerusi saluran TV Sukan Plus ataupun TV OK dan stream secara percuma di aplikasi RTM Klik. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semuanya keluarga Johor FM? Lily Khalid di sini kembali temani anda. Jarang-jarang kita nak konti malam eh. Jadi hari ini untuk edisi hari Isnin 6 Julai 2026, bersamaan 20 Muharram 1448 Hijriah. Teman-temanlah kita sehingga pukul 12.30 malam nanti. Bukan untuk hiburan semata-mata, info penting juga turut akan dikongsikan kepada anda. Dan sedikit perkongsian juga berkaitan dengan Piala Dunia 2026, berkaitan dengan PRN ke-16 Negeri Johor eh. Semuanya ada, termasuklah ucapan dan juga dedikasi daripada anda semua. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih dulu kepada Nurul Lista yang temani kita semua dari 12.30 hari sampailah pukul 6 petang eh. Untuk makan malam, ya, Lily akan temani anda. Kita kumpul tenaga nak tonton pula bola sepak Piala Dunia pukul 3 pagi nanti eh. Pertembungan antara Portugal dan juga Spain. Nanti kita cerita lebih lagi tentang Piala Dunia ya. Untuk jam ini, berhibur saja dalam muzik tanpa henti.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita kepada ibu. Kita perlu tahu bahawa dosa derhaka kepada ibu itu Allah boleh segerakan balasannya. Ada dosa yang Allah tangguhkan balasannya. Allah beri ruang untuk kita bertaubat. Allah beri peluang untuk kita kembali. Tapi ada satu dosa yang kadang-kadang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan itulah dosa derhaka kepada ibu bapa kita, khususnya ibu kita. Jom kita muhasabah bersama di mana kita hari ini. Yang pertama, derhaka adalah dosa besar yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dosa besar ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang diletakkan sebaris dengan syirik dan pembunuhan. Contoh, seorang anak meninggikan suara kepada ibunya hanya kerana perkara kecil. Ibu tak faham sayalah. Padahal ibu itulah yang paling memahami sejak kita belum pandai cakap apa-apa. Kadang kita rasa itu perkara biasa, tapi di sisi Allah ianya sangat berat. Yang kedua, hidup bila derhaka, hidup kita tidak akan menjadi berkat. Orang yang derhaka hidupnya mungkin nampak biasa, tapi hatinya tak tenang. Rezekinya terasa sempit walaupun banyak. Contoh, ada orang gaji besar, rumah besar, tapi setiap hari gelisah. Setiap hari tak bahagia. Rupanya ibunya selalu menangis kerana sikapnya. Kenapa? Kerana keberkatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada redha seorang ibu. Yang ketiga, doanya tidak diangkat. Saudara sekalian, antara hijab doa kita ialah hati ibu yang terluka. Kita menangis berdoa, tetapi dalam masa yang sama kita pernah buat ibu menangis. Contoh, seorang anak bersungguh-sungguh minta kerja, tetapi dia pernah mengabaikan panggilan ibunya, bahkan pernah mengherdik. Bagaimana doanya mahu naik ke langit? Sedangkan air mata ibu jatuh ke bumi kerana si anak tadi. Yang keempat, azab boleh disegerakan di dunia bagi orang yang derhaka kepada ibunya. Ada dosa yang Allah simpan untuk akhirat, tapi derhaka kadang Allah tunjuk balasannya dekat dunia. Contoh, kita dengar kisah anak yang dulunya kasar kepada ibu, bila dewasa hidupnya susah. Anaknya pula melawan dia macam mana dia dulu melawan ibunya. Seolah-olah Allah berkata, rasakanlah apa yang pernah kamu lakukan. Allahu Akbar. Yang kelima, dia khawatiri seseorang anak yang derhaka kepada ibunya, dia khawatiri dia mati dalam keadaan buruk. Na'uzubillah. Ini yang paling kita takut. Hidup mungkin nampak lama, tapi bagaimana kita akan mati nanti? Contoh, ada orang ketika nazak suka untuk mengucap, hatinya gelap. Kenapa? Kerana sepanjang hidup dia menyakitkan hati ibu dia. Na'uzubillah. Jangan sampai kita pergi menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang tidak diampunkan. Yang keenam, penyesalan yang tidak berguna. Saudara, inilah penyesalan yang paling menyakitkan. Bila ibu dah tak ada, baru kita sedar nilai seorang ibu. Contoh, dulu ibu telefon, kita abaikan. Dulu ibu minta kita temankan, kita kata kita sibuk. Hari ini kita datang ke kubur ibu menangis, tapi ibu dah tak mendengar lagi suara kita. Jangan jadi anak yang hanya menangis di kubur ibu, tetapi menyakitkan ibunya ketika ibu masih hidup. Maka selagi ibu masih ada, peluk dia, minta maaf, lembutkan suara, kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu suara itu, tetapi kita sudah tak mampu mendengarnya lagi. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti dan bukan anak yang menyesal di kemudian hari. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama, Bukit Timbalan, sebiji tuan. Cuma saiznya lebih kecil, saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak lama tu lah saya ambil lesen pasal DO. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafakah, nafakah zahir. Apa itu nafakah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafakah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami kan?
Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Ha, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Ha, itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat dah. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Yang pernah kena kamar Yirko.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Eh, Pa.
2: Yo.
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau dah bawa kad penalan tak ni?
2: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kad penalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
2: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayalah.
2: Aku cakap, orang cakap.
1: Ha, betul.
2: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Ha, betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
1: Ha.
2: Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu,
2: Din. Aku rasa betul tu, Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
2: Oh.
1: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul. Yeah,
2: betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah, kata
2: dan
1: orang
2: berhemah
1: tu.
2: Ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum?
2: Ngundi
1: ke bayar?
2: Kak, kira kak.

0: Ada yang satu, itu kamu.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

0: Melodi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. 8.50 minit malam waktu ini. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sambil kita layan lagu-lagu, dengar info yang dikongsikan. Ya, ada yang tonton televisyen, ada yang baru nak makan. Cakna dulu paling penting sekali ni. Bab cuaca ni. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini ya. Maran ibu petir dikeluarkan melibatkan daerah Tangkak, Segamat, Muar, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi yang mana nak keluar dengan menunggang motosikal, sediakan baju hujan ya. Lepas tu yang mana nak keluar berjalan kaki tu, payung bawa sekali eh. Ini dah baru tahu awal-awal dah ni. Ya, insyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa. Hantarkan juga dedikasi ucapan anda di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sekejap lagi Lily akan keudarakan. Sebab apa? Untuk penghujung jam yang ketiga ni, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, kita ada lagu tepi sikit daripada Sleep. Aku pula aku juga Sandra dengan lagunya Hey Kau. Semuanya menanti anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, celekati. Kamusdewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, makcik prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: kita di negeri Johor ini telah diberi peruntukan untuk membiayai pada usahawan mikro Johor ni sejumlah 134 juta peruntukan itu. Dan sehingga April baru ni, Tekun Nasional Negeri Johor berjaya menyalurkan pembiayaan sejumlah 42 juta dan telah memberi manfaat seramai 800 usahawan di negeri Johor.
1: Angka itu bukan sekadar statistik. Ada yang kembali mendapatkan pendapatan tetap. Ada yang berjaya menyewa permis lebih selesa. Ada pula yang mampu menggaji pekerja dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Tekun Nasional bukan sekadar kisah bantuan pembiayaan dan bimbingan, tetapi kisah perjuangan rakyat untuk meneruskan kehidupan.
2: Daripada warung bawah tu kena pindah ke atas. Sebulan dua lah macam tu rasanya. Memang sangat-sangat drop lah kan. Satu temasi pun tak habis ni situ. Tapi apapun Alhamdulillah lah pada saya rezeki kan Allah ni. Tapi Alhamdulillah lah dengan tekun ni memang banyak lah. Sikit banyak memang banyak membantulah.
3: Saya memang syurkan lah yang mana Bumi Putra yang meniaga kecil-kecilan tu boleh upgrade orang punya perniagaan daripada pinjam tekun. Sebab tekun ni yang bestnya dia ada tabung. Bila kita dah habis bayar, tiba-tiba dapat duit lagi banyak. Yang tu bestnya tekun.
4: Peluang yang diberikan mungkin bermula dengan bantuan kecil, namun kesannya mampu mengubah kehidupan seseorang secara besar-besaran. Di sebalik angka pembiayaan dan statistik bantuan, tersimpan kisah masyarakat yang berjaya bangkit membina masa depan yang lebih baik, sokongan berterusan kerajaan menerusi Tekun Nasional. Jelas, apabila peluang dan bimbingan diberikan, masyarakat bukan sahaja mampu berdikari, malah turut membantu merancakkan ekonomi komuniti setempat. Nur Farusin, RTM.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 9.26 minit malam waktu ini, jam yang keempat. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid untuk segmen yang terakhir kalau di Johor FM ya, iaitu Melodi Permata. 6 petang sampai 12.30 malam eh. Bermakna ada lagi beberapa jam saja untuk kita teman-berteman. Cuma bermulanya jam ini ada lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita bakal menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. 6 Julai 2026 hari ini. Hari Isnin, jarang-jarang saya konti Isnin malam. Dan yang pastinya esok merupakan hari mengundi awal ya. Apa yang Lily nak kongsikan dekat sini? Kami di Johor FM dari bilik gerakan dah bersiap sedia. Rakan-rakan pelapor pun dah mula tidur awal ni. Esok nak pergi ke tempat mengundi awalnya kan. Esok di Johor FM ada laporan terus dari lokasi menerusi talian telefon ya, di siaran Johor FM Permata Selatan. Juga ada siaran langsungnya di FB dan TikTok Johor FM ya. Jadi esok dari pagi sampai ke malam, pastikan anda terus kekal setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Ya, barisan anggota tentera dan polis serta pasangan mereka lebih 24,000 ya, yang bakal turun mengundi untuk hari mengundi awal esok 7 Julai 2026. Sambil tu kita nak cerita juga pasal Piala Dunia sekejap lagi. Yang mana dah hantarkan ucapan tu, kita sebut sikit nama lah eh. Kalau di Facebook page Johor FM, antara yang hadir, kita ada sapaan daripada Muhammad Syafi'i. Juga ada Udin Din. Selamat malam kembali buat Raj Don dan juga Nuar Yim. Lagi Jaka Utara Sopan katanya salam keindahan. Salam manis tanpa gula. Dia sekarang ni kalau tak ada gula pun dah boleh manis tau. Dengan apa? Senyuman. Nampak tak? Baik, jomlah kita terus tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini permintaan yang pertama Lily nak tunaikan dulu daripada Nana Ruziana. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Selembut Sutera Dendangan Ratu Rock Malaysia. Ella. Lepas tu ada juga permintaan lagu Wulan Dendangan Iwan. Ini daripada Muhammad Haikal. Juga kita ada Nim Banjari nak dengarkan lagu Tok T, Kau Kekasih Ke. Tapi sebelum itu, layan dulu lagu permintaan daripada Samsuri Sam. Ini dia Antara Matamu dan Mataku. Terus kekal setia di Johor FM, Melodi Permata.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

9.45 minit malam waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih yang masih setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi Johor FM dan juga ada yang dengar dekat RTM Klik. Ha, RTM Klik tu dalam waktu turunnya percuma. Boleh dengar radio RTM seluruh Malaysia, bukan sahaja Johor FM. Ada lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia anda boleh dengarkan secara percuma. Juga boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. Dan paling penting sekarang ni apa tau? Dapat tonton Piala Dunia 2026 kan? Dekat RTM Klik je. Stream secara percuma. Ya, janji ada rangkaian internet. Boleh tonton bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Saya tak sabar sebenarnya. Tunggu pukul 3 pagi nanti pertembungan antara Portugal dan juga Spain. Ya, ini untuk pusingan 16 yang terbaik lah eh. Ni kira kalah mati juga ni eh. Berdebar juga tunggu ni. Dan esok pukul 8 pagi perlawanan antara USA dan juga Belgium. Sama-sama kita saksikan ya. Di saluran RTM TV Sukan Plus ataupun TV OK. Dan boleh stream secara percuma di aplikasi RTM Klik. Selamat malam untuk sahabat yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Lily sudah permulakan siaran langsungnya. Baru saja bermula. Baru buka kedai ya. Ada yang dah masuk singgah ni. Antaranya ada Rina. Ada Akbar. Juga ada sapaan daripada Mama Comel. Lin dan juga Arts pun hadir sama di TikTok Johor FM. Lagi yang sudah menonton, kita ada Kak Zainab kita. Ada Bel. Zulhairi pun ada bersama dengan Zam. Dan juga Tuah dari Mukah Sarawak katanya. Itu yang seronok tau. Dekat TikTok boleh dengar lagu, boleh juga borak santai secara maya bersama dengan saya kan. Dan yang paling menariknya, dapat berkenalan dengan rakan-rakan kita yang hadir ni, bukan saja dalam Johor. Nampak ada dari Sarawak, ada dari luar Malaysia pun ada eh, Singapura, Brunei, Indonesia. Itu yang seronoknya, kita dapat mengeratkan silaturahim walaupun jauh dari mata kan. Baik, jom Lilia tunaikan lagi lagu permintaan daripada Abang Nim Bancuhari. Saya baru nak tunaikan lagunya. Lagu Tok T, Kau Kekasihku ya. Tapi sebelum tu, layan dulu permintaan daripada Kak Tina Renggam. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Samudra. Ini dia, Salam Sejahtera. 9.48 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Celekati, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, Makcik Prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Melody Permata berteman Kak Lily Khalid di Johor FM Radio. Pilihan nombor 1, Bangsa Johor. 10.12, minit malam waktu ini sudah pun melangkah ke jam yang kelima. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini. Boleh singgah sama ya. Dekat ada TikTok Johor FM. Sebab apa? Lily sedang bersiaran langsung. Kita nak borak dengan rakan-rakan pendengar kita yang bukan saja dalam Johor tapi juga luar Malaysia. Juga ada YB Manzuri hadir bersama, tenangkan minda katanya. Ya YB, terima kasih sehingga ke TikTok Johor FM ya. Untuk anda yang mana sedang mendengarkan waktu ini, banyak yang nak dikongsikan kepada anda. Antaranya, bila dah melangkah ke bulan Julai ini, sekali lagi Lily nak kongsikan yang pasport Malaysia berwajah baharu ya, yang mana ada dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi. Kemudian mekanisme baharu disel bersubsidi budi madani. Juga untuk para pelajar disediakan baucer buku madani sebanyak RM100 Malaysia dan pemansuhan charge RM1 ringgit antara bank. Dan harap maklum juga ya, penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP bermakna pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Itu apa yang berlaku di Malaysia bermulanya 1 Julai yang lepas ya. Harap maklum semuanya. 10.13 minit malam waktu ini. Siapa yang hadir tu? Dekat TikTok Johor FM, Kak Yushida gigih ya. Terima kasih. Juga ada sapaan daripada Zai Haziq, daripada Hasna. Lepas tu ada Rosnawati, Nur Laila bersama dengan Sulaimi Pali pun hadir sama. Turut menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kamal Mat. Ya, dan juga ada sapaan daripada Zuraida, Adam Hawa. Serta satu lagi nama sempat untuk Lily sebutkan. Kita ada yang turut sama menonton Fuad bersama dengan Farida Jabar. Menunaikan lagi lagu peminta rakan-rakan kita menerusi FB, TikTok dan juga WhatsApp Johor FM. Ini dia Zai Haziq. Katanya nak dengarkan lagu Nadira, Bukan Lagi Kita. Eka Matra Pusara di Lebuh Raya, permintaan daripada Kak Zai Renggam. Tapi sebelum itu, Mama Comel nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim berjudul Hakikat Sebuah Cinta. 10.14 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Melody Permata.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuta.

Pesara di Lebuh Raya daripada Eka Matra baru saja berlalu dan membawa kita ke 10.28 minit malam. Hari ini 6 Julai 2026, lagi lebih kurang 3 bulan, 2 bulan lebih lah akan diadakan Z Nation 2026, The Gen Z Concert. Ini adalah Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur punya anjuran ya, khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation 2026, yang mana akan diadakan di Live Arena Damansara pada pukul 8 malam 26 September 2026 hari Sabtu ya. Antara artis yang bakal memeriahkan konsert Gen Z ini, Aisyah Reino, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zina Khan. Untuk makluman anda ya, tujuan konsert ini diadakan bagi mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memartabatkan lagi generasi Z dalam pelbagai bidang kepakaran seperti sukan dan juga industri kreatif hiburan ya. Itu apa yang nak dikongsikan kepada anda lah untuk konsert Gen Z yang bakal berlangsung pada 26 September 2026 nanti. Selamat malam untuk Nasir dan juga Hani, juga ada Acik Syam yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Fatiha, Nur Muhammad, Coach Aim pun hadir bersama ya. Kamal Mat sekejap ada, sekejap tak ada bersama dengan Liza Khaira. Terima kasih banyak-banyak lagi yang menonton di TikTok Johor FM. Kita ada Zai Haziq, juga ada sapaan daripada Adam Hawa, Kak Yushida pun ada. Dan juga Azlan serta Liza Khaira. Tunaikan lagi lagu permintaan rakan-rakan kita. Ini dia permintaan daripada Ain Osman. Katanya nak dengarkan lagu Agnes Monica berjudul Teruskanlah. Ain Ishak dengan lagu permintaannya Dekat Padamu. Dendangan Datuk Yusri ya. Need di TikTok Johor FM. Dengan lagu permintaannya Di Badai Asmara daripada Sarah. Tapi sebelum itu, Kak Ruby pun ada buat permintaan lagu ya. Anda dapat keundur masa permintaan lagunya. 10.30 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor, 105.3 MHz FM. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid untuk segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata edisi hari ini ya, 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. 10.49 minit malam waktu ini. Ada yang baru nak pergi makan ke? Ada yang baru nak mengunyah ke? Dewak sangat makan malam tu ke? Ada yang tengah makan mie Bandung ke? Laksa Johor ke? Botok-botok ke? Itu antara makanan warisan di negeri Johor ya. Tahun 2026, tahun melawat Johor dan juga melawat Malaysia. Kalau datang ke Johor bukan saja untuk jalan-jalan, kena cuba makanan warisan yang ada di negeri Johor. Macam tadi Lily sebut adalah mie Bandung Mua. Walaupun namanya mie Bandung Mua, tapi dekat daerah Johor Bahru pun boleh nampak dah, boleh jumpa dah, betul tak? Lagi kita ada laksa Johor. Itu yang menariknya, laksa Johor tak sama dengan laksa lain. Laksa Sarawak, laksa Pening takkan sama ya. Jadi kalau datang kena rasa, sebab laksa Johor kami makan dengan sambal belacan ya. Lepas tu jangan cuba keropok leko dan juga pisang goreng. Kita cicah dengan sambal kicap. Itu orang Johor . Lontong goreng pun betul juga. Mi rebus Johor pun sama juga. Jadi tahu melawat Johor, kita sebagai bangsa Johor war-warkan juga, sama-sama perkenalkan negeri Johor dan apa yang menarik di negeri Johor. Kita kenalkan menerusi media sosial kita untuk tarik lebih ramai lagi pelancong hadir ke negeri Johor ya. Bukan saja dari dalam Malaysia tetapi juga dari luar Malaysia. Telur kicap sedapnya, telur pindang pun sedap juga . Tadi baru saya pergi satu majlis ni, goodiesnya tu, oleh-olehnya tu diberi kepada tetamu, telur pindang dibalut dengan kain napkin yang kecil tu kan. Dulu-dulu kan ada macam tu kan. Betul-betul nostalgia lah. Ada satu majlis saya pergi tu hari . Betul-betul orang kata teringat waktu kecil dulu ya. Terima kasih rakan-rakan kita yang hadir setia menonton di TikTok Johor FM. Antaranya kita ada Yushida, Saiful Rijal, Zai Haziq pun ada, Haikal juga menonton bersama dengan Fuad. Hai Ramenan, hai Captain SC, Abang Majid baru saja singgah ni. Semoga sihat untuk Abang Majid ya. Kak Asia kita pun menonton di TikTok Johor FM bersama dengan Liza Khairah. Ya betul, telur bungkus dengan tisu Kak Liza Khairah, itu pun nostalgia tau. YB Manzri dalam kesibukannya tetap hadirkan diri di TikTok Johor FM untuk bersama dengan bangsa Johor dalam ini ya. Terima kasih YB Manzri. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada Zohra Ibrahim, nak dengarkan lagu Terukir di Bintang daripada Yuna. Tapi sebelum itu, Cik Embun kita nak dengarkan lagu Di Penjara Janji. 10.51 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Celekati, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Tamil, maksudnya kacip yang digunakan untuk membelah pinang. Ayat contoh, Makcik Prema menggunakan celekati untuk membelah buah pinang muda yang baru dibelinya di pasar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Takdir dan waktu daripada Mega baru saja berlalu dan membawa kita ke jam yang terakhir 11.12 minit malam waktu ini. Ya. Masih lagi di sini, Lily Khalid temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah bukan saja ke udara dengan suaranya tetapi juga sedang sibuklah ya, rakan-rakan kita yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Ya. Baik, hari ini 6 Julai 2026 bermakna ada lagi 4 hari untuk tempoh berkempen bagi PRN ke-16 Negeri Johor ya. Dan esok merupakan hari mengundi awal untuk abang polis kita, abang askar kita bersama dengan pasangan mereka ya. Kami di Johor FM pun turun padang ke tempat mengundi ya, untuk bawakan secara langsung kepada anda menerusi laporan terus dari lokasi di siaran Johor FM dan juga siaran langsung di TikTok juga FB Johor FM ya. Jadi esok pagi sampai ke petang memang ada rakan pelapor antaranya Aiman, Taufik, Fairuz, Saufi, Erwin, Azizah, kemudian ada juga rakan-rakan lain yang turut hadir ke tempat mengundi awal esok ya. Jadi dengar Johor FM untuk dapatkan perkembangan semasa dan juga gambaran suasana untuk hari mengundi awal esok 7 Julai 2026 bagi PRN ke-16 Negeri Johor. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang hadir di TikTok Johor FM, antaranya Wan Kamarul dan juga Kak Asia masih lagi menonton ya. Gigih di situ ya. Tak ngantuk ke? Orang tiram, Fadli Sam, Abang Lori kita pun menonton sama. Hai Nua, hai Zai Haziq, Kak Hasniza bila sampai? Baru nampak ni ha. Sipar tenaga ke nak tengok bola pukul 3 pagi nanti? Lagi yang hadir menonton di TikTok Johor FM juga, kita ada Fuad, Lisa pun ada bersama dengan Yushida dan juga rakan-rakan lainnya. Ibnu Ahmad pun ada bersama dengan Adam Hawa dan juga satu lagi nama, kita ada Ina Amina. Meneruskan lagi hiburan untuk jam terakhir ini. Maria Mariana daripada Zamani. 11.14 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Julia, dendangan Aziz baru saja menghiburkan kita. 11.28 minit malam waktu ini. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Johor FM menerusi tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, untuk anda yang mana dengarkan menerusi tiga frekuensi ini, cuba dengar sama dekat aplikasi RTM Klik. Lagi mudah sebenarnya, kan? Ikut telefon bimbit saja, bawa ke mana-mana. Bila-bila masa ada internet, dapat dengar radio RTM, kan? Terutamanya Johor FM. Lepas tu, dapat tonton rancangan menarik di saluran RTM juga, termasuklah Piala Dunia 2026. Senang sekarang, kan? Tak perlu nak lepak mamak sangat, nak keluar, nak turun ke ruang tamu, buka TV, nak tengok bola, kan? Ada RTM Klik, kan? Ikut dekat telefon bimbit saja dapat tengok Piala Dunia FIFA 2026, kan? Tak sabar tunggu pukul 3 pagi nanti, ya. Portugal Spain kalah mati tu. Tunggu. Banyak marah ni berpetir dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kawasan daerah Batu Pahat dan juga Pontian, ya, sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi jaga-jaga di sana. Kalau ada yang baru nak jemur kain tu, tak perlulah letak dekat luar rumah. Tak elok pun malam-malam jemur kat luar rumah tu, kan? Baru masuk dalam ni, eh? Esok pagi tolak semula keluar, kan? Tapi sebenarnya tak bagus juga, tau. Bila jemur baju ni kena pada cahaya matahari seeloknya, kan? Cuba elakkan basuh baju waktu malam, jemur bawah kipas tu, elakkan, ya. Melainkan ada mesin pengering. 11.30 minit malam, nak menyapa jugalah rakan-rakan kita yang mana hadir dekat Facebook dan juga TikTok. TikTok dah habis live dah. Dekat Wasabi Johor FM, ya. Kita ada WhatsApp Johor FM. Kita ada Kak Ain Ishak, Rajdon, Nuar Yim pun hadir juga di ruangan komen Facebook page Johor FM. Lagi, Ford Ranger dan juga Amiruddin, apa khabar awaknya? Sukiman Joyo katanya selamat malam untuk pendengar Johor FM, ya. Dan juga Abdul Rahman Man. Meneruskan lagi lagu di waktu ini, jam yang terakhir. Ini dia, kumpulan UKIS, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. 11.31 minit malam. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

11.46 minit malam waktu ini membawa kita ke penghujung segmen Melodi Permata. Bertemankan saya Lily Khalid waktu ini sampailah ke akhir siaran ya. InsyaAllah selepas ini akan disambung ke Nasional FM pula. Dan esok kami bekerja keras untuk berikan terbaik kepada anda. Gambaran suasana dan juga perkongsian berkaitan dengan hari mengundi awal. Seawal pagi esok sampailah ke petang ya. InsyaAllah banyak info nak dikongsikan kepada anda. Begitu juga dengan Piala Dunia 2026 kerana RTM selaku penyiar rasminya. Lily akan temani anda kembali esok malam 6 petang sehingga pukul 12.30 malam dalam segmen yang sama iaitu Melodi Permata. Mohon maaf kalau ada tergurau terlebih kata-katanya. Niat saya nak hiburkan anda semua ya. Jaga diri, jaga kesihatan. Jadikan hidup ini indah bukan kerana kita mempunyai segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448.

8 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan Radio Nasional FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya, Mama AJ, yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Ya, masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Sepanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjorai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya. Sambil mendengarkan National FM, tengah risau saya temankan anda kan. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03 8892 7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Ada tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizad yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: Ia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Basah, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Basah, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa ke? Tak ada Ustaz saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak boleh rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Haa, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Dah. Betul. Walaupun hadis, betul lah hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap Ustaz saya cari Bukhari Muslim. Dah buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul ke tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okay? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata. Anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan, kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup. Sempit. Lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula, demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah Ustaz, saya okey duit Ustaz. Saya jutawan Ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelayan nak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang alhamdulillah Ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham. 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat office tak kena. Bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik. Tengok balik. Okey. Tadi rezeki sempit. Macam Ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, Ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini, okey, nampak tenang lah. Masuk gambar Facebook lah, itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni. Orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah Ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya Ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je Ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke. Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan. Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia. Saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia Ustaz kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah Ustaz. Ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya Ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? Tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah. Tetapi hidup baru diteruskan, lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa, setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, semakin sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, Nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini. Tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah. Mungkinlah selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa tu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa tu. Teringat masa tu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman kepada hari akhirat, di mana termasuklah kematian itu di antaranya kehidupan di alam barzah, di mana alam barzah dipanggil juga alam kubur. Jadi saudara-saudara sekalian, alam barzah ini bermaksud dinding pembatas antara dua alam, iaitu alam yang terletak antara alam dunia dan alam akhirat. Di mana di alam kubur ini atau di alam barzah ini, manusia yang telah meninggal dunia akan berada di situ, akan menerima balasan terhadap amalan dan kerja-kerja yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memperoleh nikmat di alam barzah. Mereka akan berada dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia sehingga dibangkitkan ke yaumul qiyamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin la yaquluna salam. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yang bermaksud mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, bersih daripada kufur, syirik dan maksiat, sambil malaikat itu berkata kepada mereka, "Selamat sejahtera kepada kamu. Masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan." Saudara sekian, orang yang beriman ketika menghadapi saat kematian tidak sama dengan orang yang tidak beriman, yakni orang kufur. Mereka akan melalui sakaratul maut dengan penuh keterangan, kerana malaikat mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan bagi memudahkan rohnya berpisah daripada badan. Mereka juga akan memperoleh kenikmatan di alam barzah, yang di dalam kubur. Kedatangan mereka dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan nikmat di alam barzah bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan diberikan nikmat kubur yang pelbagai macam bentuknya. Antara bentuk kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang yang beriman semasa di alam kubur ialah kuburnya akan diterangi cahaya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila mati atau seorang itu meninggal dunia, telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan salah satu lagi dikenali dengan malaikat Nakir. Kedua-duanya berkata, "Apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini?" Lalu dia menjawab berkata, "Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan utusannya." Keduanya berkata, "Sungguh kami telah tahu bahawa engkau akan mengatakan demikian." Kemudian dilapangkan baginya dalam kuburnya sepanjang 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidurlah engkau." Saudara-saudara sekalian, itulah nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di mana setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya di dalam kubur itu, akan kedudukan tempatnya di syurga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang bermaksud, "Setiap seorang daripada kamu apabila telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang. Jika dia daripada ahli syurga, maka akan diperlihatkan seperti ahli syurga, dan jika dia ahli neraka, maka diperlihatkan seperti ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat." Saudara-saudara sekalian, bagi orang yang beriman di alam kubur akan memperoleh wangian dan haruman daripada syurga, serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar, sehinggalah kami sampai di kuburnya dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekeliling baginda seolah-olah di atas kepada kami ada burung. Pada tangan Rasulullah terdapat satu tongkat yang dicocok ke dalam tanah. Lalu baginda SAW bersabda yang bermaksud, datang dua malaikat kepada roh dan duduk di sisi kedua-duanya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhanku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, yakni malaikat bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang ini dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan mempercayainya. Lalu penyeru menyeru daripada langit, hambaku ini benar, bentangkan untuknya syurga, pakaikan ia dengan pakaian daripada syurga. Bukanlah, bukakanlah pintu syurga untuknya. Dia pun mendapat wangian dan haruman syurga, serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Saudara sekalian, itulah dia pendumpan daripada hadis menjelaskan kepada kita bahawa nikmat di alam kubur adalah suatu perkara yang benar. Oleh itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita perlu melakukan seberapa banyak kebaikan dalam kehidupan di dunia bagi mencapai keselamatan, kebahagiaan di alam kubur kelak. Kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala yang berterusan apabila kita sudah meninggal dunia. Pahala yang berterusan ini boleh dimiliki antaranya dengan cara mengajak orang melakukan kebaikan, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, melakukan tazkirah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis daripada Imam Bukhari, Rasulullah bersabda yang bermaksud, yang akan mengikuti mayat, yakni semasa dihantar ke tanah perkuburan, tiga perkara, iaitu yang mengantarnya kaum keluarganya, hartanya seperti kereta, dan amalannya. Dua perkara akan pulang, yakni keluarganya, hartanya akan pulang ke rumah, dan satu lagi tinggal bersama-sama di alam kubur, iaitu amalannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama mengingatkan bahawa umur kita semakin berkurang, ajal pula semakin dekat. Oleh itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat umur, nikmat kehidupan, marilah kita bersegera melakukan amal ibadah, amalan soleh sebanyak-banyaknya. Banyak bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Patuhilah perintah-perintah Allah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita semua dapat memperoleh kenikmatan keselamatan khususnya di alam kubur, iaitu setelah kita meninggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita daripada azab kubur dan azab akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Pujang an mang laya oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
0: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong aba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jodoh yang permata Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, menghampiri 6.40 minit pagi. Saya Suzy Lawati, Muhammad Sumit, temani pagi anda. Pastinya melalui segmen Aura Permata hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Tarikh penting untuk hari undi awal hari ini. Dan insyaAllah laporan dari semasa ke semasa akan rakan-rakan Suzy kongsikan bersama dengan anda, okay, untuk jam yang ketiga nanti. Baik, untuk jam ini tak nak cerita pasal bola. Kalau ada info lain, mungkin Suzy akan kongsikan jika ada kesempatan. Mood tengah tak okay ni, tapi kalau dapat tiba-tiba ada orang hantar kari pak panas pagi, ataupun hantarnya apa nama, pau sambal pagi, benda-benda yang tak manis lah pagi, mood kita okey. Habis je makanan, mood kita sambung balik tak okey. Sebut je pasal bola, kita block semua orang. Okey, baiklah, kita nak beri pause ketiga. Ini dia bersama dengan Haiza Kerana, dan selepas itu kita akan bersama dalam rancangan Vitamin Jiwa. Terus dengar Jodoh FM Permata Selatan.
1: Ini semua kerana cinta.

0: jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik pagi-pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, tadi dalam perjalanan Suzy dari rumah menuju ke tempat kerja, keadaan cuaca sepanjang perjalanan hujan. Hujan renyai, masuk aja highway, masuk je lebuh raya, hujan agak lebat. Jadi khususnya kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, menggunakan laluan kes kudai ataupun laluan pulai-kulai, hati-hati semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Semoga dipermudah segala urusan anda.

Baik, 6.55 minit pagi. Berbaki lebih kurang 5 minit saja lagi. Mampir ke jam 7 pagi. Kalau dari RTM Johor ni, kalau dari RTM Johor pun, dari bilik siaran, okay, di sekitar RTM Johor, hujan ni seolah-olah menggambarkan hati dan perasaan Suzy ketika ini. Tak apa, Mbappe ada. Akhirnya buat macam mana lah kan, dah kalah. Bukannya boleh ada buat siaran ulangan. Kalau siaran ulangan pun tetap kalah juga. Dah, tak payah nak menekan-nekan lah sangat, Bob. Okey, baik. Sekali lagi, untuk hari ini, hari undi awal ya, 7 Julai 2026. Dan insyaAllah nanti saya akan beritahu lokasi-lokasi rakan-rakan Suzy berada di mana untuk laporan lintas langsung. Menerusi FB Live dan juga menerusi TikTok Jura FM juga akan dikongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk anda tonton di FB dan juga di TikTok, banyak perkongsian gambar dan juga video daripada rakan-rakan di lokasi. Baik, 7 pagi, utama 7 pagi, dan selepas itu kita akan bakal melangkah untuk jam yang kedua. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

Jor FM Permata, Selatan, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy. Di sini hari Selasa, 7 Julai 2026. Bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Cantik tarikh tu 07.07 ya. Okey, baik, untuk hari ini hari undi awal, insyaAllah laporan Linta Lasong daripada rakan-rakan setugas dari semasa ke semasa akan diberikan khusus untuk anda. Jika anda nak ketahui perkembangan di beberapa lokasi untuk hari undi awal hari ini, jangan lupa sama ada dengarkan Jor FM ataupun anda boleh tonton mereka menerusi FB Live dan juga menerusi TikTok Live Johor FM. Dan insyaAllah Suzy akan terus temani anda sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Baik, untuk jam ini, informasi dan juga maklumat seperti biasa akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Khaibah dengan Alalala Sayang.

0: Hai, saya Comel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

0: pagi. Seperti biasa kita bersama dengan Inspektor Suraya untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 6 Julai 2026 hari Isnin sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 311 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 2 kemalangan maut dan 2 kematian berlaku di daerah Keluang dan Johor Bahru Selatan. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas makin perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi lancar. Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, lalu masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Kandalam, EDL, Seluruhan Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Dan akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Ustaz Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Suraya untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Frita.
1: Baik, dah pukul 7.45 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Nak mulakan dahulu cerita dalam negara ini di Kangar, di mana feri Kuala Perlis Satun kembali beroperasi selepas 5 tahun. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata kerajaan negeri yakin kedua-dua pihak kini bersedia untuk pengoperasian semula perkhidmatan itu selepas segala persiapan dan penyelarasan selesai dilaksanakan. PRN Johor, 24,751 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini, di mana pengundi awal bagi PRN Johor kali ini terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan serta 12,710 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan anggota Pasukan Gerakan Am PGA dengan pasangan. Lagi perkongsian. Banyak cerita berkenaan dengan bola. Nanti untuk top set kedua saya akan kongsikan bersama dengan anda. Piala Dunia cetus dakwaan operasi ke atas gelandangan. Beberapa penduduk yang tinggal di sekitar Oppenheimer Park tidak jauh dari Stadium BC Place mendakwa mereka dikejutkan seawal pagi oleh kakitangan bandaraya dan penguatkuasa dalam satu operasi pembersihan yang dikatakan berjalan lebih pantas daripada kebiasaan menjelang aksi pusingan 32 terbaik antara Switzerland dan Algeria. Baik, kita berhenti rehat dan seketika kembali selepas ini.
2: Hai, saya Sasi.

0: Macam macam lagu senario tu.
1: Klik tajuk berita.
2: Baiklah, tajuk berita. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan kepada anda, nanti insyaAllah Suzy akan mulakan awal untuk live TikTok Jurapan Official. Jadi anda boleh masuk ramai-ramai, ajak rakan-rakan yang lain. Dan rakan-rakan dari lokasi pula nanti akan request dan kita akan adakan beberapa tingkap di live TikTok JORAPM Official. Okay, baik, nak kongsikan bersama dengan anda perkongsian ini, cerita berkenaan dengan bola. Merino bawa Sepanyol ke suku akhir, tamatkan kerjaya Piala Dunia Ronaldo. Di mana Michael Merino yang masuk sebagai pemain gantian meledakkan gol pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran daripada penyerang Ferran Torres. FIFA pertahan keputusan kad merah Belagan nafikan campur tangan Trump, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan proses disiplin dijalankan secara bebas oleh badan kehakiman dalaman organisasi itu dan beliau tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Empat maut dalam serangan drone Israel di selatan Lubnan. Sejak gencatan senjata dikuatkuasakan kira-kira 2 minggu lalu, Israel masih melancarkan serangan secara berkala di selatan Lubnan, khususnya di kawasan Nabateh dengan alasan menyasarkan lokasi dan anggota Hezbollah. Mumbai lumpuh akibat hujan monsun luar biasa. Sekurang-kurangnya 13 kematian berkaitan banjir telah dilaporkan, termasuk kejadian sebuah rumah runtuh di pinggir bandar Mangkhut di Mumbai yang mengorbankan 6 nyawa pada petang Ahad. Lagi perkongsian, ini lain pula ceritanya. Trump akui minta FIFA semak kad merah Balagan. Jadi Balagan. Di mana Trump menyifatkan insiden tersebut sebagai pertemuan biasa antara dua pemain yang sedang berlari laju. 8 pelarian Rohingya maut dalam tanah runtuh di Camp Cox Bazar. Sekurang-kurangnya 8 pelarian Rohingya termasuk kanak-kanak maut manakala beberapa lagi cedera selepas hujan lebat mencetuskan beberapa kejadian tanah runtuh di kamp pelarian di Cox Bazar Tenggara Bangladesh awal pagi Isnin. Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Syihaz Zikir Minta Ampun. Terus dengar Jurapan Permata Selatan Radio Pilihan No. 1 Bansi Johor.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.